0: dan sob.
1: Ya kan?
0: Iya benar.
1: Benar dong.
0: Iya dong, benar.
1: Walaupun saya enggak punya ayah nih, saya bisa
0: jabarin. Kamu kan masih punya ayah.
1: Cuma enggak tahu di mana.
0: Ada kok.
1: Kalau di game kan AFK kan.
0: Waduh,
1: away from keyboard kan dia. Kalau bahasa itu away AFF. Away from family.
0: Wah, saya pikir Asian Federation bukan. Football.
1: Away from family.
0: Away from family.
1: Jauh sekali.
0: Away dah. From father.
1: Yes, I am.
0: Where's your father?
1: Go. Where? Go to national.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: Masih di 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Irzan dan juga Ardian Kurma.
0: Kok jadi Ardian Kurma terus? Yang ini kan?
1: Bukan, nah. Maaf ya guys, magang.
0: Magang, saya baru aja nih, penyiar baru. Maaf ya. Mohon maaf nih.
1: Kalau di jam baru. 8 kayak biasa nih, sahabat suara. Kita sekarang ada Emma Pratiwi. Hirzan, tolong dong jamur ulang tahun.
0: Aduh, siapa yang ulang tahun?
1: Bentar, saya bukan lu, bentar.
0: Siapa yang ulang tahun?
1: Ulang tahun buat manajerku tersayang yang kemarin ultah katanya Kak Emma.
0: Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun manajernya Kak Emma.
1: Manajerku tersayang baik Kak Emma.
0: Iya.
1: Udah. Gimana? Selamat ulang tahun dulu ya, gitu puternya ya.
0: Enggak apa-apa
1: ya
0: dia. Tapi enggak apa-apa, kita ini dulu nih, bahas ini dulu nih.
1: Bentar dulu.
0: Iya, nanti kita puterin nih habis ini ya. Iya, tenang aja pokoknya pasti diputerin ya. Tenang aja, sabar. Semua ada waktunya.
1: Jadi kita mau ngobrol apa nih?
0: Nah, biasanya di setiap kita apa ya, di momen-momen yang dimana kamu lagi duduk santai gitu kan, entah kamu lagi di halte, entah kamu lagi emang duduk aja sendirian gitu kan, terus lagi nunggu seseorang misalnya nih kan, paling banyak gitu ya, duduk pinggir jalan nunggu jemputan atau gimana?
1: Ya benar.
0: Nah, biasanya kan kita suka kadang ngelakuin sesuatu hal yang random aja gitu biar
1: gak gabut ya,
0: biar gak gabut gitu kan, kayak nyusun folder di laptop kek atau lagi main apa gitu, biar kesannya tuh biar nggak diajak ngobrol sama orang lain Jan, jadi kita tuh lagi haur kayak itu. Nah, karena ketahuan bener loh kalau misalkan kita tuh lagi duduk mungut ada apa-apa tuh.
1: Iya bener,
0: kan biasanya tuh ada aja kayak orang random datang tiba-tiba mandangi siapa aja.
1: Iya, benar.
0: Tapi sebenarnya tuh kita pura-pura sibuk itu bukan karena nggak suka sama orang atau gimana sih, tapi karena memang mungkin kamunya tuh lagi nggak pengen
1: ngobrol aja
0: gitu,
1: pengen sendiri aja
0: dulu gitu kan, kayak udah keburu capek kah gitu kan, atau energi sosialnya udah habis kah. Nah, dan fun fact-nya nih malah orang lain sering banget nganggap kita tuh kayak jutek, nggak ramah, cuman karena kita tuh lagi diem, nggak pengen ngobrol. Kita tuh sebenarnya perlu space aja sih.
1: Asik.
0: Kalau kata Tulus tuh mah kita perlu ruang buat sendiri.
1: Jadi kita akan ngobrolin, pernah nggak sih kamu pura-pura sibuk gitu ya? Biar nggak diajak ngobrol sama orang.
0: Betul. Gitu ya. Kira-kira pernah nggak nih kamu
1: pernah
0: ngalamin hal kayak gini nih, kayak pura-pura sibuk aja gitu, kayak biar aja kelihatan kipuh, biar kamu gak diajakin ngobrol sama orang di sekitar kamu. Boleh kamu gabung, bisa lewat WhatsApp kita di 0811 993 3901. Terus juga kamu bisa langsung aja di streaming kita boleh, atau di TikTok kita juga boleh, di iswara.bjm. Special buat kamu ada Tulus, ruang sendiri.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ada Tulus, Ruang Sendiri. Lagu yang kayaknya memang menggambarkan banget posisi ketika kamu tuh perlu banget waktu buat sendiri. Karena kita sebagai manusia tuh gak bisa juga yang harus ketemu sama orang. Kadang kita juga perlu juga waktu buat sendiri.
1: Nah,
0: karena apa ya, recharge energinya seseorang itu beda-beda.
1: Oke.
0: Getus.
1: Dalam
0: bro.
1: Dua hari pesan moral yang saya dapat.
0: Dua hari. Ardi effect. Tapi gimana kalau menurut Mora? Mora pernah gak sih kayak ketemu nih sama orang, atau mungkin orang tiba-tiba random gitu ngajakin Mora ngobrol. Terus kayaknya kamu tuh emang lagi ogah banget nih buat ngobrol, bukan karena moranya sombong gitu, tapi kayak emang lagi gak mau aja gitu.
1: Enggak aja dulu
0: gitu. Itu.
2: Oh pasti pernah.
0: Okay. Di mana tuh? Kalau boleh tahu, Jar.
2: Pas lagi ngumpul sama orang-orang.
0: Oh gitu. Mm-hmm.
1: Orang-orang random berarti orang-orang ini.
2: Orang-orangnya ini kenal sebenarnya.
0: Orangnya okay. Ini manusia ya?
2: Iyalah, masa hantu.
1: Itu pasti udah menjabarkan manusia di.
0: Oh gitu. Kan siapa tahu Naruto kan duduk. Kan kita tahu. Kan kita kada tahu. Mora bisa jua inya lagi di mana? Di Konoha.
1: Terlalu isekai, Mas. Terlalu isekai.
0: Ya kan enggak tahu. Kita tanya Mora. Mora pernah ke Konoha enggak?
2: Belum. Mau, padahal belum. Mau sih.
0: Padahal mau tuh kan?
1: Mau, jangan-jangan mau. Aduh, bagus udah saya bikin Ardi effect.
0: Aku tuh
1: positif, negatif nih. Ardi effect
0: negatif. Jadi gimana tuh? Gimana tuh? Lanjut.
2: Pernah kan? Saking malesnya nih ngomong nih. Terus ya udah ya buka HP aja.
0: Oh gitu.
2: Sok sibuk. Padahal sok sibuk. Yang dibuka galeri.
1: Oh. Tapi dia udah mau coba ngajak ngobrol gitu, nggak ada gestur-gesturnya nggak?
2: Nggak ada.
1: Jadi dulu langsung kayak ih banyak orang langsung buka handphone gitu ya?
2: Buka handphone ya.
0: Oh. Tahu Mora ini berarti tipikal yang inya punya kalau di Spider-Man tuh spider sense.
1: Oh.
0: Dia tahu kalau orang ini tiba kira-kira anak memaraki inya nih. Jadinya langsung tiba-tiba langsung pura-pura sibuk.
1: Sesuai.
0: Kayak apa men? Masuk akal.
1: Apa gerang nih?
0: Kenapa gerang? Kan bujur lo.
1: Kada.
0: Apa sih? Yang ngekam sarikikan tuh apa gerang?
1: Satu.
0: Apa?
1: Siapa tahu nak Naruto. Ngapain Naruto?
0: Kita kada pernah tahu bro di dunia ini.
1: Terus Laura bilang, ditanyakan, pernah aku nang? Enggak. Tapi pengen sih. Kok bisa pengen sih?
0: Nah, hasrat manusia bro, karena semua manusia itu adalah hidup dalam kepenasaran. Mungkin Maura penasaran, kayak apa sih sebenarnya Konoha itu?
1: Penasaran mam.
2: Banget.
0: Nah, masuk kada bro? Ikam nih dasar, ngalihai sudah, kita lagu aja gini. Nah nih, spesial buat tadi manajernya Kak Ima.
1: Kak Ima,
0: Jamrut, selamat ulang tahun, best be to you.

0: sana.
1: Masih di 90,1 FM I suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Eh, Di. Masuk, masuk. Bengong aja lo kayak.
2: Oh, gitu udah masuk.
1: Udah masuk.
2: Hah? Karena aku tadi berada di isekai.
1: Nah, mulai lagi.
2: Abata itara.
1: Yang tahu-tahu mau, lu rusak juga mau.
2: Itu ite. Kesitano.
1: Tawa benerinnya teh.
2: Aoi, aoi.
1: Nato saudara.
2: Ah, salah.
1: Sabar, sabar. Apa yang benar?
2: Aoi, aoi.
3: Ano sora.
2: Ah. Emang lu bukan circle kita, Jan. Lu tuh enggak diajak.
1: Ya emang. Gak mau juga saya diajak. Mau ketemu Naruto lah.
2: Iya.
1: Lah emang kenapa? Konoha.
2: Lah emang kenapa?
1: Enggak kenapa-napa. Cuma kan itu fiktif, di fiksi di.
2: Tidak ada yang fiktif di dunia ini, brother.
1: Allahu Akbar, rusak.
2: Tidak ada yang fiktif di dunia ini.
1: Ring sehernya kena nih.
2: Kecita, bro.
1: Enggak ada.
2: Oke, kita lanjut lagi ya.
1: Ayo lanjut.
2: Kita lanjut lagi. Oke. Sama suara. Ini kan tadi kita udah buka topik nih di ngobras gitu kan. Pernah gak kamu pura-pura sibuk biar gak diajak ngobrol sama orang? Dan biasanya kamu ngelakuin apa biar kelihatan sibuk? Kalau Hirjan,
1: saya ini sih menghindar di.
2: Oh, menghindar.
1: Kayak datang dia mau ngajak ngobrol, tapi tetap ngobrol sebentar. Bentar ya saya mau situ dulu nih, ada yang gitu. Maksudnya saya tinggalin aja. Tapi tetap ngobrol dulu, ada kesannya dulu. Masih kesan dulu kalau saya kurang ajar gitu. Masih tinggalin gitu.
2: Gitu.
1: Kalau kamu gimana?
2: Kalau aku tuh lebih ke menghargai orang sih.
1: Asik.
2: Walaupun sama-sama capek kan.
1: Iya.
2: Jadi ngobrol dulu.
1: Betul.
2: Tapi aku tuh biasanya emang enggak bisa nyimpen ekspresi muka.
1: Nah, sih, itu misalkan. Jeleknya Ardi ya, sahabat suara, aku mimik tuh, wajahnya.
2: Menggas lah. Orang tuh melihatnya aku tuh kan kayak jutek.
1: Betul.
2: Kadang biniku aja nyambat seorang kayak
1: perangutan
2: banar, besar muhaku settingannya kayak ini gitu. Nah, kayak apa? Kayak apa? Ya udah besar kayak ini gitu nah. Tapi pun ibaratnya sudah berpandir kan rami aja.
1: Betul.
2: Iya loh. Cuman karena memang settingannya aja dan memang kalau misalkan gak penting-penting banget tuh aku memang gak suka ngobrol, Jan.
1: Oh.
2: Jadi emang lebih suka banyak diam gitu loh. Gitu.
1: Iya,
2: kamu percaya kan?
1: Iya, Di.
2: Nah, itu.
1: Iya,
2: kecuali kalau misalnya aku sama kamu. Betul. Nah, kita kan temenan nih. Betul. Kan enak ngobrolnya.
1: Iya. Kamu kan di kantor diam, di sini ngamuknya ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Itu
3: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
5: Iya, Bang.
4: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: pelepasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.
3: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

0: Masih di 90,1 FM, I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, masih di Suara Seru bersama Hirzan Anggoro dan juga ada Isyana Saraswati. Ada aja.
1: Sahabat
0: suara. Pagi ini ya, luar biasa nih sahabat suara. Kita masih di ngobras ya sahabat suara. Ngobrolin tadi, pernah enggak kamu pura-pura sibuk biar enggak diajak ngobrol sama orang, dan biasanya kamu ngelakuin apa biar enggak kelihatan sibuk gitu. Tapi ini beda cerita kalau misalkan kamu emang orangnya sangat ekstrovert ya.
1: Wah, itu susah ya.
0: Susah, kayaknya. Karena memang gini ya, maksudnya kalau misalkan ketemu sama orang baru akan lebih mudah intunya, akan lebih mudah ngobrolnya sih kalau orang-orang yang bisa dibilang sih ekstrovert ya. Tapi kalau misalkan kamu introvert ya agak susah sih.
1: PR ya dia.
0: PR banget karena sosial energi kamu pasti akan terkuras habis di situ, ya kan? Apalagi kalau udah ketemu sama orang-orang sebelumnya, tiba-tiba kamu emang benar-benar pengen yang aku pengen sendirian aja dulu nih, pengen recharge dulu nih, gitu.
1: Tapi agak susah ya dia untuk menghindari orang yang mengajak. Maksudnya apalagi yang orang-orangnya tuh kita kenal bahkan ya.
0: Heeh.
1: Ya kan kita mood lagi enggak pengen ngobrol aja.
0: Bener. Nah,
1: ngajak tuh. Eh, Bang, gimana kabarnya, Bang?
0: Waduh. Aku biasanya kalau kayak gitu janganlah. Aku biasanya kalau sudah kayak yang ditutup, aduh, kayaknya aku kalau lagi nih melanjutkan ngobrol nih, aku biasanya pura-pura ada yang nelpon.
1: Serius?
0: Oh. Ada sempat kalah ada yang nelpon nih, aku jawab aku biasanya.
1: Itu kalau kenal ya, kalau kenal.
0: Kalau kenal kayak gitu nah, karena kadang nyaman juga loh anak memagat pandiran orang biasanya. Tapi aku pasti lihat kondisinya dulu kalau misalkan memang sudah ada jeda pas di obrolin itu, nah aku langsung ada yang nelpon gak? Ada yang sempat.
1: Oh, jadi kayak mempaskan timingnya.
0: Iya benar. Eh Kak, minta rela kalau sempat nah, Pak memagat anu ada ini, ada telepon misalnya.
1: Nah, itu. Ini jengah orang di.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Masih sebelum belum satu apa, Miss Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia, Hirzan dan Ardi menemani kamu kembali. Tante Emma, kopinya mendarat dengan selamat.
1: Wah, ini memang kopi yang paling terbaik di seluruh antero jagat multiverse.
0: Iya.
1: Dan juga di desa Konoha ini masih menjadi ini salah satu kopi terbaik.
0: Karena yang ngasih Tante Emma,
1: makanya di kopi terbaik ini.
0: Tante Emma. Tante Emma IG-nya apa sih?
1: Emma, entar saya buka.
0: Emma Watson ya?
1: Bukan Emma Watson, bukan Emma Watson. Tante saya enggak bule. Orang Muntai.
0: Oh, orang Muntai. Oh, sekampung berarti dong.
1: Iya.
0: Wah. Muntai Pride, bro.
1: Muntai leh.
0: Nampang teh Emma.pratiwi.
1: Oh, Emma.pratiwi.
0: Iya.
1: Halo, Tante.
0: Selamat dengan selamat gitu
1: sampai. Terima kasih banyak ya asupan bergizinya buat kita.
0: Iya.
1: Ini kawa sampai tahun kena nih.
0: Kelawasannya okay. Merosting aja sehari dua hari.
1: Tapi ini
0: Epi,
1: kita boleh tanya juga gak sih sama
0: Tante Emma?
1: Tante Emma nih, maksudnya aku panggilnya kakak aja deh.
0: Iya.
1: Pak sama Kak Emma, maksudnya boleh. Pernah juga gak sih ngerasain kayak di apa sih, di posisi yang kayaknya Kak Emma tuh lagi gak pengen ngobrol banget sama orang, tapi tiba-tiba ada orang datang buat ngobrol. Apa yang Kak Emma lakuin?
0: Iya. Baca dulu nih ya Kak Emma. Kak Emma cepet deh.
1: Kak Emma lagi dengerin kita berarti ya?
0: Iya, Tante Emma lagi dengerin katanya tadi ya kan.
1: Mungkin udah berjalan banget. Kayak lagi di mobil ya berarti ya, sambil jalan. Hati-hati di jalan buat Kak Emma, thank you banget nih asupan kopinya.
0: Masih, terima kasih
1: buat kita pagi hari ini ya.
0: Betul. Nah, tapi biasanya nih Rapip ada gabung di
1: Rapip, ya, kita buka Rapip nih.
0: Kita buka di WhatsApp ya. Okay. Jadi memang ya sahabat suara, memang ada fase. Bahkan orang ekstrovert pun, saya yakin orang ekstrovert pun kadang pengen juga tuh dia diem dulu gitu. Ini buka web aja bang, buka di web lagi.
1: Kamu nyuruh aku, maksudnya apa?
0: Tolong, tolong.
1: Matur,
0: tolong
1: bang.
0: Matur. Bukan matur. Emang kayak gitu terus bekerjanya
1: bang. Oh gitu.
0: Bukan ngatur-ngatur. SOP. Nah jadi saya yakin orang ekstrovert pun di akan tetap pengen melakukan diam. Tapi kan jadi pertanyaan.
1: Ya.
0: Weh, kamu kan asik banget padahal kok tiba-tiba diam gitu ya. Yan boleh aja diam.
1: Boleh, itu hak orang.
0: Iya kan, ya kan?
1: Sebenarnya itu hak masing-masing gitu kan. Tapi kalau misalkan ini nih, kita pengen bacain juga nih, ada yang udah masuk di WhatsApp dulu nih.
0: Ini
1: ada
0: nih.
1: Lia di Banjarmasin.
0: Halo Lia.
1: Fix pernah dong, pernah sampai buka Google Maps dan lihat-lihat jalan random, pura-pura kayak nyari alamat penting, padahal cuman biar gak disamperin teman kantor yang suka curhat panjang banget.
0: Aduh, sedih banget ya.
1: Iya. Terus ada Aki di Banjarmasin. Aku adalah seorang introvert yang kerja di ruang terbuka. Strategi andalannya adalah pakai headset.
0: Oke.
1: Lagu nggak nyala juga nggak apa-apa. Yang penting kelihatan sibuk. Kadang sampai ngetik di notes HP, sok-sokan bikin to-do list.
0: Kalah so sibuk.
1: Boleh. Nah itu juga bisa jadi cara tuh, pakai headset.
0: Headset ya.

0: lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Sahabat Suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat Suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care. Memainkan musik pilihan.
0: Suara. Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Irfan, yes, dan juga Aryan Kama.
1: Betul.
0: Terima kasih buat sahabat suara yang sudah gabung di Ngobras. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi tentunya, ya kan.
1: Abis ini kita bakal bersama dengan ada lagi.
0: Nah, pokoknya Ardi sama Irfan sama dua hari ini enggak berdua aja ya.
1: Iya dong, kita ada banyak, 1, 2, 3.
0: Bukan itu maksudnya, bukan.
1: Kenapa sih?
0: Siarannya.
1: Oh gitu, siarannya. Oke deh, sahabat suara ya, abis ini kita tungguin aja. Kira-kira ada siapakah di jam 9?
0: Siapa dia? Jam 9
1: ya?
0: Jam 9. Iya, siapa? Ya udah lanjut aja, dadah.
1: Oke, Hirjan, terima kasih banyak.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras. Setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia.
3: Indonesia.
5: Hidup itu penuh triks dan tips, dari hal simple sampai life hacks yang bikin hidup lebih asik. Yuk temuin insight baru di Semua Bisa Sharing.
0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Yeah, kita masih bersama di Suara Seru.
0: Yes, seru
1: dan
0: banget.
1: Dan kali ini kita ada di mana, Sirjan?
0: SBS.
1: SBS.
0: Semua bisa santai.
1: Semua bisa siaran.
0: Betul, cakep. Udah bisa nih jadi penyiar Prime lagi nih.
1: Boleh tuh.
0: Ya. Sebulan sore tapi sore, sebulan mau enggak? Sebulan sore.
1: Matur aku ikam ikam siapa? Matur atur. Oke, tapi di Semua Bisa Siaran kali ini hari Jumat. Kalau kemarin itu kita sudah ada dari PPKMI.
0: P3KMI.
1: Iya betul. Ada Bapak Hendra kemarin. Kita ngobrolin soal pentingnya gerakan masyarakat
0: sehat.
1: Hidup sehat.
0: Hidup sehat.
1: Ya, dalam keseharian kita. Nah, pentingnya. Dan kali ini kita masih nggak jauh-jauh dari seputar dunia kesehatan juga.
0: Ah, benarkah itu, Pak?
1: Betul. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Muhammad Ridan Syari, SKM MKes, yaitu Pamong Putra SBH Pangkalan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Selamat pagi, Bapak.
6: Selamat pagi, Kakak. Selamat pagi, Kakak. Selamat.
1: Nah, aku panggilnya berarti Kakak aja deh.
0: Iya, Kakak. Nah, ini Karida berarti kita manggilnya ya.
1: Betul, betul. Karida. Nah, jadi Karida ini adalah Pamong Putra SBH Pangkalan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
0: Betul.
1: Nah, betul. Ini juga sekalian nih kita menginformasikan karena hari ini juga memperingati Saka Bakti Husada yang ke-41. Nah,
0: mungkin
1: jadi
0: ya, mungkin nih sahabat suara.
1: Iya, yeah.
0: Belum tahu nih. Apa sih itu Saka Bakti Husada? Sebelum kita lanjut dulu nih.
1: Iya. Yeah. Kita pengen tanya dulu.
0: Apa
1: nih,
0: itu, Kak?
1: Saka Bakti Husada ini apa nih, Kak?
6: Oke, Kak, terima kasih sebelumnya, Kak. Mm-hmm. Mungkin biar saya sapa dulu sahabat Iswara ya.
1: Betul.
6: Sahabat suara. Sahabat suara hari ini, ya, selamat pagi semuanya. Dan salam sehat dulu dan salam pramuka.
1: Ya. Salam.
0: Salam.
1: Tepuk pramuka.
0: Oh, Kak.
6: Sudah, Kak.
0: Oke. Masih ingat.
6: Oke. Alhamdulillah. Sebelumnya memang di kepramukaan itu tidak ada yang tua ya, Kak. Jadi kita semua setua apapun tetap dipanggil Kakak.
1: Aku baru ingat. Iya, benar.
6: Biar lebih dekat dengan kita antar pribadi lah tentunya. Oke. Sesuai dengan pertanyaan Kakak tadi, sebelumnya sebelum saya jelaskan tadi, saya ucapkan terima kasih dulu nih kepada Iswara yang sudah mengundang dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah menunjuk saya untuk pada hari dapat menyampaikan kegiatan terkait dengan penyampaian ataupun tema pada hari ini yang bertepatan sebenarnya, Kak, pada hari tanggal 17 Juli 2026 ini peringatan sebagai hari jadi Saka Bakti Husada yang ke-41
1: sebenarnya.
6: 41. Wow, 4 dekade 1 tahun ya,
1: betul,
6: kan. Nah,
1: betul,
6: cukup lama. Nah, ini pertanyaan yang sering sekali, Kak, juga ulun dapatkan dari masyarakat, dari anggota pramuka itu sendiri, gerakan pramuka, apa agarang SBH ini?
1: Ya.
6: Nah, apa sih SBH ini sebenarnya? SBH itu singkatan dari Saka Bakti Husada. Mm-hmm. Nah, kalau kita lihat, Saka itu singkatan dari Satuan Karya.
1: Satuan Karya.
6: Satuan Karya. Dan Saka ini sebenarnya tidak satu. Maksudnya tidak satu, tidak hanya ada SBH, tapi ada Saka-Saka yang lain.
1: Oke. Okay.
6: Kalau mungkin Kakak pernah di SMA, pernah, Kak?
1: Ulun sampai SD.
0: Aduh, aku TK lagi.
6: Aduh, gak apa-apa. Ya, ya. Mau TK maupun SD ada pramukanya kan.
0: Bojo. Nah,
6: cuma betul. Berbeda generasi, berbeda levelnya.
0: Betul.
6: Nah, kalau Saka Bakti Husada ini atau Satuan Karya Bakti Husada ini adalah bagian kecil saja dari seluruh Saka yang ada di Indonesia.
0: Mm-hmm.
6: Dan Saka Bakti Husada ini adalah Saka yang bergerak di bidang kesehatan.
0: Oke. Okay.
6: Jadi banyak bidang-bidang yang lain.
0: Mm-hmm.
6: Di mana sih sebenarnya Saka ini berada? Saka ini adalah Satuan Karya yang ditujukan kepada pramuka, sebutannya pramuka penegak, Kak.
0: Okay.
6: Nah, pramuka penegak itu dari usia 16 sampai 20 tahun.
0: Okay.
6: Yang adanya anak-anaknya biasa di tingkat
0: SMA.
6: SMA, betul Kak. Jadi seperti itu. Ini diberikan, wadah ini diberikan kepada mereka yang ingin melaju ke pramuka Garuda sebenarnya biasanya.
0: Okay.
6: Nah, salah satu syaratnya yaitu mengikuti Saka. Saka yang ada di Indonesia tadi,
0: ya,
6: salah satunya adalah Saka Bakti Husada, Kak.
0: Okay.
6: Nah, seperti itu, Kak.
0: Nah, jadi Saka Bakti Husada ini ya yang tadi lebih fokusnya ke kesehatan.
6: Betul.
0: Nah, jadi juga ini pas banget nih, karena kan ini juga memperingati juga Saka Bakti Husada yang ke-41. Dan ini juga dengan ada temanya juga nih, Kak, ya,
6: betul,
0: untuk Kak. Tahun ini itu adalah pangan aman bergizi untuk Indonesia emas.
6: Betul sekali.
0: Nah, kita mungkin langsung akan masuk ke situ aja, betul, ya, Kak, ya.
6: Siapa.
0: Mungkin apa, mungkin Kak Rida bisa jelasin dulu nih, maksudnya pangan aman dan bergizi ini maksudnya kayak gimana nih, Kak?
6: Okay,
0: terus betul. Kenapa kedua hal ini tuh kayak jadi fokus kita banget nih, yaitu pangan aman dan bergizi.
6: Oke.
0: Okay. Nah, itu dia, Kak.
6: Ya, mungkin dari tema pada hari ini, Kak, terkait dengan yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan, Kak, karena memang wadah Saka Bakti Husada ini dibawa langsung oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan juknisnya. Dan dari judulnya atau dari temanya kita pecah, Kak. Tujuan akhir dari tema ini adalah generasi emas.
0: Nah, okay.
6: Generasi emas kita tahu di tahun 2045. Nah, tentunya untuk membentuk generasi emas ini tidak cukup hanya dari hal yang sederhana. Entah itu dari pendidikan, dari infrastruktur, tidak seperti itu. Jadi diperlukan namanya pangan. Pangannya apa? Aman, selain aman juga bergizi. Nah, itu dua kata yang berbeda, Kak, sebenarnya.
0: Okay.
6: Dua kata berbeda ini memberikan arti yang berbeda juga.
0: Okay.
6: Apa sih sebenarnya pangan yang aman itu? Jadi kalau pangan yang aman itu adalah pangan yang memang sudah standar. Kalau kita lihat secara fisik, tidak berbau, tidak berwarna mencolok, tidak ada luarsa, itu yang dimaksud dengan aman. Pembuatannya aman. Jadi diharapkan kepada masyarakat, terutama di gerakan pramuka itu, harus jeli melihat apa yang dibelinya, apa yang dimakannya, apakah sudah aman secara bahan bakunya, secara pembuatannya, secara penyajiannya, dan secara penyimpanannya, Kak. Nah, itu yang dimaksud dengan aman. Berbeda dengan yang bergizi tadi.
0: Okay.
6: Apa sih yang dimaksud dengan bergizi? Nah, kalau dari standar Kementerian Kesehatan, apa yang dimaksud dengan bergizi itu mungkin kalau dulu, Kak, kita kenalnya namanya 4 sehat,
0: 5 sempurna.
6: 5 sempurna, ya kan? Tapi itu sudah tidak digunakan lagi, Kak, tetap semenjak tahun 90 sebenarnya.
0: Oke.
6: Okay. Okay. Jadi sekarang sudah berubah namanya pedoman gizi seimbang. Yang di dalam pedoman gizi seimbang itu ada namanya isi piringku.
0: Isi piringku.
6: Ya, jadi isi piringku itu adalah syarat wajib seharusnya kita ingin mengkonsumsi suatu pangan.
0: Oke.
6: Okay. Memang apa aja sih isinya isi piringku? Ya, isinya dari 4 dari bahan baku yang berbeda-beda. Pertama, karbohidrat.
0: Betul.
6: Yang kedua itu protein. Yang ketiga sayur, yang keempat ialah buah. Nah, jadi 4 ini yang dimaksud dengan bergizi. Jadi setiap kali kita makan, porsi yang kita makan setiap hari itu seharusnya dan sebaiknya memenuhi 4 unsur ini.
0: Okay.
6: Bahkan dalam pedoman itu sendiri sudah dibagi-bagi, Kak, jumlah-jumlahnya. Jadi kalau misalkan jumlah nih, kalau nasi itu harus sama dengan sayur. Jadi jumlah nasi harus sama dengan jumlah sayur.
0: Porsinya, Kak?
6: Porsinya,
0: okay.
6: Betul. Dan jumlah buah harus sama dengan jumlah protein atau lauk.
0: Oke.
6: Okay. Jadi kalau kita bagi piring ya, piring kan bulat nih misalkan. Bulat. Mungkin sepertiganya itu nasi,
0: okay.
6: Sepertiganya itu sayur, sepertiganya itu campuran buah dan ikan. Nah, itulah yang dimaksud dengan makanan bergizi, ya kan?
0: Makanan bergizi
6: seperti itu.
0: Okay.
6: Kita yang dewasa pun sebenarnya, Kak, harusnya sebaiknya juga mengkonsumsi makanan seperti itu. Tapi kalau kita lihat faktanya sekarang, ya kan, ya begitulah pokoknya.
0: Nah, itu nanti akan kita obrolin ya soal itu lagi di
6: Betul.
0: Sesi selanjutnya, karena menjadi perhatian juga.
6: Betul.
0: Karena makanan zaman sekarang kan, aduh, gampang banget. Mau makan apa aja gampang banget.
6: Tapi itu tadi, apakah
1: sudah makanan ini bisa dibilang aman atau apakah makanan ini bisa dibilang bergizi?
0: Betul.
1: Nah, itu nanti Karida akan jelasin lagi nih. Jadi kita tuh biar tahu, oh ternyata
0: isinya seperti ini ya.
1: Kayak tadi kan udah dijelasin ya, ada kayak sayur tuh sebenarnya harus sama kayaknya sama nasi. Untuk porsinya.
0: Betul, buah
1: sama protein.
0: Jadi satu. Nah,
1: jadi kan udah tahu tuh.
0: Saya udah bayangin tuh buah sama protein tuh.
1: Kalau Hirjan nasinya sejubung. Hah? Nasinya sejubung nih, berarti betul. Sayurnya sejubung juga dong.
0: Wah, sayurnya inilah.
1: Sepanci.
6: Ujar orang Banjar tuh lindung kucing.
0: Wah, lindung banget.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: karbohidrat, terus juga ada sayur dan buah.
1: Ais,
0: ya, gitu. Siap, dibagi tiga aja yang sama tuh porsinya buah sama protein, sayur sendiri, nasi sendiri.
1: Oh,
0: sepertiga.
1: Pintar.
0: Ini saya aja yang jelasin
1: bagaimana. Boleh. Gimana nih akhirnya?
2: boleh.
1: Lalu ya, kami yang berdua jadi penyiarnya, kami jadi narasumnya. Nah itu sudah. Tapi kita balik lagi nih kayak ngobrolin seputar tadi Saka Bakti Husada juga. Dengan temanya yaitu pangan aman bergizi untuk Indonesia Emas. Nah, kalau tadi udah dibahas tentang apa itu makanan aman dan juga makanan bergizi, sekarang kita pengen tahu nih, mungkin dari Karida, gimana sih cara masyarakat mengenali makanan yang aman untuk dikonsumsi, terutama saat membeli makanan siap saji atau jajanan nih. Nah, iya. Karena ini yang paling sering biasanya kita suka lakuin.
2: Oke, Kak. Oke, langsung saja saya jawab ya, Kak, terkait dengan pertanyaan Kakak tadi. Bagaimana sih masyarakat awam, tentunya kalau kita tenaga kesehatan kan mudah saja untuk melihat itu secara kasat mata. Tapi PR sekarang itu bagaimana sih masyarakat itu bisa mengetahui dan bisa memilih dengan tepat makanan yang aman. Kalau yang bergizi tadi mungkin sudah saya sampaikan ya, Kak, di awal tadi bahwa yang bergizi itu harus sesuai dengan porsi yang sudah saya jelaskan.
1: Oke.
2: Sedangkan untuk aman itu sebenarnya dari arahan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM itu ada namanya ceklik, Kak, namanya
1: ceklik.
2: Nah, ya, kalau digabung ceklik jadinya kan. Ceklik, K-L-I-K.
1: Apa sih? Ceklik.
2: Iya, betul. Nah.
1: Jadi ceklik.
2: Ya, K-L-I-K itu apa sih? Jadi K yang pertama itu perhatikan kemasannya itu masih baik atau tidak.
1: Oke.
2: Okay. Kalau misalkan makanan kemasan, apakah sudah rusak kemasannya sudah benyek atau sudah kotor, nah itu harus dicek duluan.
1: Oke. Okay.
2: Itu yang pertama dilakukan oleh masyarakat. Kemudian L-nya, labelnya jelas.
1: Nah,
2: jangan beli makanan yang labelnya sudah buram, kemungkinan kan udah lama itu
1: expired,
2: expired, kemungkinan besar. Itu juga harus diperhatikan oleh masyarakat pada saat memilih pangan.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian I-nya, izin edar. Nah, apakah makanan yang Kakak beli itu ada memiliki izin edarnya? Jangan-jangan tidak ada. Nah, jadi perlu diperhatikan izin edar. Kenapa itu penting izin edar? Ya, kalau misalkan ada izin edar, itu artinya sudah melalui fase pendaftaran ke pemerintah.
1: Oke.
2: Nah, ya kan berarti sudah dilihat, sudah diperhatikan, sudah didatangin mungkin oleh pemerintah sehingga mendapatkan izin edar. Kemudian yang K-nya yaitu kadaluarsa.
1: Okay.
2: Itu perlu diperhatikan karena makanan ini singkat waktunya.
1: Betul.
2: Nah, paling 1 tahun mungkin udah expired, bahkan kalau ada salah satu minuman itu cuma 1 bulan malah.
1: Betul.
2: Jadi jangan sampai melihat makanan yang kadaluarsa karena tidak memperhatikan kemudian dikonsumsi, itu berbahaya bagi kita, Kakak semua.
1: Nah, jadi
2: seperti itu.
1: Tapi terkait izin edar tadi, Kak, maksudnya kayak sertifikasi halal itu juga masuk
2: salah satu bagiannya.
1: Salah satu bagiannya juga berarti ya. Oke.
0: Berarti harus diperhatikan tadi ya.
1: Klik tadi berarti.
0: Terus kan kadang orang yang pengen makan bergizi
1: ya.
0: Pasti kan berpikirnya mahal.
1: Barang pasti nih.
0: Ini aduh, toko ciak dompetku. Nah, gimana caranya nih buat kita-kita biar tidak berpikir seperti itu? Apakah ada nih makanan-makanan yang bisa memenuhi kebutuhan gizi kita dengan budget yang terjangkau?
2: Terjangkau ya kan, betul nggih. Memang banyak bukan banyak sih, ada saja yang berpikir seperti itu, Kak, bahwa makanan bergizi itu pasti mahal.
1: Benar.
2: Nah, tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Nah, jadi kalau makanan yang bergizi itu tidak perlu mahal. Yang penting tadi sudah mencukupi atau sudah melengkapi isi piringku tadi. Kalau kita yang berada di Kalimantan Selatan ini kan itu diberikan kelimpahan sayur yang luar biasa.
1: Ya.
2: Tinggal bagaimana mau memilih yang mana. Nah, jadi tinggal silahkan mungkin masyarakat itu bisa menanam sendiri sayur di depan rumah. Karena salah satu gerakan pangan juga salah satunya menanam sayur. Nah, gunakan aja sayur yang ada di tempat atau di tempat tinggal Kakak semua. Nah, kalau kita paling mudah mungkin ya, sayur apa paling mudah ditanam itu pucuk gumbili kah?
1: Pucuk gumbili.
2: Ya kan? Itu sudah memenuhi sebenarnya syarat untuk sayur, tidak perlu mahal dan bisa didapatkan dimanapun dan kapanpun asal kita mau untuk berusaha sebenarnya.
1: Nah.
2: Jadi jangan berpikir bergizi itu harus yang beli yang mahal, harus ada ini itu dan sebagainya. Kita gunakan sumber daya yang ada di tempat kita masing-masing. Jadi tidak perlu pusing. Apa yang ada, kekayaan apa yang ada di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, itulah dijadikan salah satu pangan lokal alternatif dari pangan bergizi tersebut, asalkan memenuhi yang standar tadi, kalah yang empat konsumsi tadi. Nah, selain itu juga, Kak, mungkin menyampaikan juga nih kepada kakak-kakak dan pendengar semua bahwa sekarang ini ya perlu diperhatikan kak untuk minum.
0: Oke.
2: Nah minum kan banyak sekali masyarakat itu suka sekali dengan yang manis-manis.
0: Yes.
2: Makanya pemerintah pusat itu

0: itu memberikan grading kak untuk gula sekarang.
1: Oke. Okay.
0: Jadi perlu diperhatikan tuh grading gula itu, apakah gulanya tuh yang paling parah atau yang paling ringan. Nah itu juga diperhatikan selain dari makan isi piring kau tadi. Oh dan juga salah satunya minum air putih kak, jangan lupa.
1: Banyak-banyak.
0: Iya, makan minum air putih minimal 6-8 gelas atau 1,5 ya atau 2 liter. Oh, betul kak. Ini kayaknya memang pantas jadi.
1: Bukan, soalnya udah 2 hari kita dijamperin soal-soal. Jadi tuh kayak melekat banget, saya harus jadi orang yang baik.
2: Tapi
1: paham gizi gitu-gitu.
2: Sakabaktius ada lagi cari kru atau tambah lagi enggak kak?
0: Umurnya berapa kak?
2: Ini umurnya baru
1: 29 kak.
2: Kan ada 29 Ikam.
1: Bujuran, ini kenapa gak percaya?
2: Ikam
1: masa 45 aku?
2: Hah? Kan ada yang gasan yang umur di atas 25 loh kak.
0: Ada.
2: Nah!
0: Tapi jadi pembina kak.
2: Oh, langsung pembina. Siap. Wah, abangku pembina.
1: Gak apa-apa pembina gondrong lah.
0: Aman kak, aman kak.
1: Aman. Tuh. Saya siap dikacuin.
2: Weh, pakai kacu ya.
1: Iya, kacu.
0: Biasa. Ya mungkin kak, kalian menyampaikan juga bahwa pramuka itu di SBH itu kenapa sih SBH mengambil peran terkait dengan pangan sehat, aman dan bergizi ini? Memang karena di pendidikan Sakabakti Husada mereka memberikan ilmu yang disebut dengan krida.
1: Oke, okay.
0: Krida itu ada 6 di SBH dan salah satu kridanya lagi krida bina gizi. Dan disinilah letak bagaimana peran anggota Sakabakti Husada itu memberikan edukasi, mengajak masyarakat berperilaku untuk dapat memberikan ataupun memilih pangan yang aman dan juga bergizi. Nah. Karena di sana sudah ada masuk kalau di sekolah ya kurikulumnya lah, Kak.
1: Oh, ada. Ada, Kak. Oh, keren. Jadi pengen saya pembina.
0: Nanti saya daftaran enggak?
1: Langsung. Kalau jadi aja kabar aja kan. Mau siapin berubah pikiran. Ulun pulang yang bad, nah itu dia.

0: FM-nya, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics?
3: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu?
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Yes, Hirjan, sang Ardi. Pembina.
0: Sang pembina.
1: Sang pembina.
2: Aneh, aneh, aneh banget.
0: Lupa, dia lupa, dia
1: lupa. Lupa, Anda lupa.
0: Anda lupa.
3: Ya, baru ya. Tadi di
2: Salam Pramuka dari Adi Suprayitno.
0: Salam Pramuka juga.
3: Salam Pramuka, Kakak.
0: Salam Pramuka.
2: Yang sudah live di TikTok.
0: Ya, tadi kita panjang lebar juga dia.
1: Panjang lebar.
0: Udah jalan setengah nih.
1: Betul.
0: Kan? Jadi enggak boleh nanggung.
1: Kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai.
0: Asik, cakep. Nah. Apa sih emang yang kamu mulai?
1: Tadi kan kita nah, kita masih bersama dengan Karida ya.
0: Yes.
1: Dari Pamong Putra SBH Pangkalan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Masih ngobrol-ngobrol juga seputar dengan pangan aman bergizi untuk Indonesia Emas kali ini nih. Kalau tadi udah di spill-spill juga sebelum-sebelumnya bagaimana cara memilah makanan yang cepat saji tadi ada apa, Jan?
0: Cepat saji tadi yang pastinya ininya
1: harus ada
0: klik. Komposisinya. Komposisinya yang dijaga, klik tadi.
1: K.
0: Kemasannya.
1: Oke, L.
0: Bentar dulu, kemasan. Kemasan L-nya.
1: L-nya
0: tuh label.
1: Oke. Okay.
0: I. I-nya tuh izin.
1: Oke, okay, izin edar.
0: Satu tomat nih. K-nya lagi.
1: K yang terakhir.
0: Kadaluarsa.
4: Salam.
3: Salut, Kak. Salut, Kak.
0: Udah bisa jadi pembina enggak saya, Kak?
3: Siap, Kak.
1: Woi.
0: Iya. Yeah.
1: Mantap dong. Nanti
0: 082 dulu.
1: Tapi kita balik lagi nih, masih ngobrolin seputar tadi kan kita udah tahu nih, kalau makanan di luar berarti kita harus paham betul tentang klik tadi.
0: Yes.
1: Kemasan, habis itu
0: label,
1: izin edar sama kadaluarsanya. Tapi kita balik lagi nih ke semuanya itu pasti ada peran orang tua. Iya,
3: betul.
1: Iya kan? Dalam mengawasi mengawasi makanan anak-anak, apalagi yang masih dalam masa pertumbuhan nih, Bang. Nah, biasanya yang jadi kesulitannya orang tua itu adalah untuk membentuk kebiasaan makan sehat pada anak sejak usia dini, karena kekanakan itu biasanya ulun kena ketujuh sayur, ulun kena ketujuh ini, ulun kena ketujuh itu, ulun ketujuh ini.
0: Ulun ketujuhnya Dora aja.
1: Waduh, masa makan Dora the Explorer?
0: Siapa tahu.
1: Aneh.
0: Kayak ikan tadi juga aneh.
1: Sudah kita lanjut lagi nih.
0: Mbak aneh.
1: Sekarang gimana peran orang tua dalam membentuk kebiasaan makan sehat pada anak usia sejak dini nih,
3: Bang? Oke, mungkin mau koreksi lagi, Kak. Kakak ya, Kak, bukan Bang.
1: Oh iya, Kakak, siap. Bentar, Ella. Siap, okay, Kakak, salah.
3: Oke. Mungkin terkait dengan peran orang tua, Kak. Mungkin sebelum ulun sampaikan terkait dengan peran orang tua, selama saya menempuh pendidikan, menurut dosen yang pernah saya dengar, yang dosen sampaikan, bahwa genetik itu terbagi menjadi dua, Kak.
1: Oke. Okay.
3: Jadi genetik pertama tuh karena genetik darah, ya kan, kalau misalkan ada orang yang kena, mohon maaf, diabetes, gula darah, maka otomatis anaknya persentase tinggi akan terkena diabetes. Tapi ada genetik yang paling krusial juga, Kak, yaitu genetik sosial.
1: Oke.
3: Okay. Ya, genetik sosial inilah yang akan membentuk perilaku. Makanya kalau peran orang tua itu seharusnya dimulai dari anak tersebut, dimulai dari orang tuanya sendiri dulu. Apa kebiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi kalau pada saat orang tuanya sudah biasa makan buah dan sayur, anak-anak itu belajar melalui proses melihat. Jadi apa yang mereka lihat saat itu dari kecil, mereka akan mengikutinya. Jadi itulah salah satu peran orang tua yang paling penting menurut saya.
1: Okay.
3: Harus dilakukan dari orang tua itu sendiri. Mereka terbiasa untuk makan buah, makan sayur sesuai dengan pedoman isi piringku. Dilihat oleh anaknya. Pada saat dilihat oleh anaknya dari kecil, mereka pola makannya sama, jenis makanannya sama, maka liurnya sama, Kak. Tapi kalau setiap hari liurnya makan minum yang manis, maka otomatis pada saat tua si anak ini makanya sukanya manis-manis juga. Kada terbiasa makan buah dan sayur. Nah. Jadi pola itulah yang paling penting dilakukan oleh orang tua sebenarnya. Belajar diri sendiri dulu bagaimana bisa membentuk pola makan hidup sehat tadi. Kalau sudah bisa, anak akan berproses untuk belajar selain dia berproses di sekolah. Nah, kan pembelajaran pertama itu adalah di rumah. Makanya lakukan pendidikan karakter terbaik itu di rumah dulu. Kalau di sekolah, cari aja sekolah terbaik untuk si anak. Ya kan seperti itu, Kak.
0: Okay. Iya. Nah, berarti berkesinambungan gitu ya.
3: Iya, betul.
0: Jadi Kak, peran orang tua juga perlu gitu ya. Bahkan juga dari kecil diajarin tuh.
1: Iya.
0: Makan buah, makan sayur.
1: Iya.
0: Ini kuitannya pisang goreng, bakwan. Makanan umpetnya, Di. Kamu dia kayak apa lah.
1: Weh. Kok kayak itu? Kok tiba-tiba ikam langsung kayak menyerang aku? Kayak aku nih pelaku bener tuh
0: menjulungi. Kayak aku pelakunya, aku yang menjulungi Marpaella gorengan. Nah kita lanjut lagi nih. Ini kan tips diet udah banyak banget ya.
1: Iya ya.
0: Tips diet ini banyak banget gitu ya. Bahkan ada yang berani kayak jam puasanya. Nanti berani buka puasanya nanti 6, puasa 60 jam, 11 jam.
1: Hah? 60 jam?
0: Enggak, 11 jam, aneh. 6 jam. Iya, 11 jam, 6 jam gitu kan. Nanti
1: 60 jam.
0: 60 jam itu
1: Nabi menyarankan dari
0: imbah. Iya, salah.
1: Subuh.
0: Salah.
1: Sampai maghrib.
0: Cepetan tadi. Itu kan 11 sampai 6 jam gitu kan. 11 dan 6 jam gitu ya. Nah, apakah dengan diet yang seperti ini itu bagus untuk kesehatan gizi, Pak?
1: Oke. Okay.
0: Terus makanannya juga kadang mereka juga nanti kan ada yang porsi tadi yang jubung tadi.
1: Ya.
0: Nanti kan ada makan laginya sampai ya, sampai jam berapa gitu.
3: Oke, Kak. Nah, mungkin sebelum ke diet dulu ya, Kak. Sebelum ke diet dulu, apa yang paling tepat sebenarnya diet yang digunakan oleh seseorang? Nah, yang pertama-tama yang harus dilakukan itu ialah pemantauan dulu, Kak. Jadi, okay. Berat badan itu apakah sudah ideal? Jangan-jangan sudah ideal tapi mau diet.
0: Buat apa?
3: Iya, buat apa ya kan? Nah, jadi yang penting itu pertama-tama seseorang itu harus mengukur dulu apakah memang berat badannya sudah ideal. Kalau dalam hal ini yang disebut dengan IMT, Kak.
0: Oke. Okay.
3: Indeks massa tubuh. Kalau dalam bahasa Baraba itu BMI.
0: Asik, Baraba. Oh, Baraba itu memang keren sih. BMI, oke. Okay.
3: Body mass index. Nah, okay. Jadi kan itu ada perhitungannya. Boleh Kakak cari saja nanti mengukurnya dari tinggi badan dan berat badan. Dilihat dulu apakah ideal atau tidak. Nah, di sana juga dilihat berapa kilo lebihnya.
0: Oke. Okay.
3: Nah, jadi sudah ketahuan nih kalau sudah berapa kilo lebihnya, maka baru bisa dicari diet yang sesuai tadi. Jadi jangan langsung asal diet tanpa menghitung. Yeah. Hitung dulu lah. Hitung dulu berapa sih memang standarisasi tubuhku ini, jangan-jangan sudah proporsional. Jangan-jangan ya kan, jadi harus dihitung dulu, lingkar perut juga dilihat.
0: Lihat. Oke.
3: Okay. Diukur. Ya nanti kalau misalkan di rumah Kakak bisa ukur sendiri atau pendengar Iswara boleh juga ukur di rumah. Cari aja ukuran biasa, ukuran baju ya. Lingkar perut terus diukur. Kalau misalkan laki-laki itu di atas 90, mohon maaf, itu disebut dengan obesitas sentral.
1: Game. Auk tuh sudah.
3: Tapi kalau perempuan di atas 80, Kak.
0: Oh. Nah,
3: jadi pertama-tama itu dulu yang harus dipahami, Kak. Kadang-kadang yang saya dengar dari masyarakat, dari remaja, dari anggota pramuka, mereka mau diet, tapi sebenarnya sudah ideal, sempurna, sudah ideal, sudah proporsional. Jadi itu yang paling penting diukur dulu. Nah, pertanyaannya sekarang, diet apa yang pas? Ya kan? Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Kak
0: Erdi.
3: Kak Erdi tadi, lupa, mohon maaf. Dietnya 15 jam, 10 jam mungkin ya. Ada yang metode OCD dan lain-lain macam-macam ya kan.
0: Betul.
3: Nah, mungkin kalau pernah mendengar di salah satu sumber, diet itu seperti trial and error. Coba-coba kita. Jadi kita coba yang mana yang paling pas menurut kita. Tidak, mungkin baik di orang lain.
0: Belum tentu baik
3: di kita. Ya, betul, belum tentu baik di tempat kita. Jadi kita harus trial and error, kecuali Kakak atau pendengar ini mau melakukan pemeriksaan kepada dokter spesialisnya. Jadi untuk menentukan diet yang sebenarnya aku tuh cukupnya untuk apa,
0: betul,
3: kayak apa gitu. Nah,
1: jadi tahu porsinya,
3: ya, betul,
1: harus
3: betul.
1: Seperti apa diet apa yang akan diterapkan ya. Seperti itu.
3: Tapi kalau kita tidak, mohon maaf, kada mempunyai finansial yang bagus ya kan, misalkan ya trial and error sifatnya jadinya. Atau paling mudah sebenarnya lakukan aja isi piringku. Nah, di dalam pedoman gizi seimbang tadi sebenarnya tidak hanya isi piringku, Kak. Jadi di dalamnya juga aktivitas fisik minimal sehari itu 30 menit. Nah, apakah sudah dilakukan? Kira-kira kalau sudah di checklist misalkan. Kemudian juga selain itu minum tadi 8 gelas PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, minimal cuci tangan terus sebelum dan sesudah. Kemudian juga diet GGL namanya.
0: Apa itu, Kak?
3: GGL itu gula, garam dan juga lemak.
0: Lemak.
3: Nah, jadi itu diperhatikan, mungkin sudah disampaikan juga pemateri sebelumnya. GGL penting sekali. Nah, nanti ada takarannya, berapa sih jumlah yang maksimal dikonsumsi?
0: Nah, Ardi, nah
1: itu berapa di? Gagels, Bro.
0: Ya. Kalau gula berapa?
1: Gula tuh 4 sendok ya, makan.
0: Betul. Ya.
1: Oke, garam? Garam 1 sendok teh.
3: Ya, nasi. Betul. Kalau lemak?
1: 5 takar.
3: Kayak ujian jadinya ya.
1: Iya.
3: Oke. Okay. Tapi kan tuh susah kan menghitungnya oleh masyarakat.
1: Iya.
3: Yeah. Hitung secara kasat mata aja kan. Misalkan contoh di lemak aja. Misalkan 5 sendok makan. Anggap tuh 5 gorengan. Nah itu. Anggap itu aja. Tapi kalau sudah anda makan goreng, makan ayam bergoreng itu satu sudah anggapannya. Nah. Berarti gorengan tinggal empat. Nah, jadi seperti itu. Kan susah ngukurnya berapa sendoknya.
1: Ya.
3: Jadi secara kasar mata seperti itu. Tapi gila, jangan juga diambil batas atas. Aku belum
1: empat nih. Belum empat nih masih. Masih ada nih satu lagi nih.
3: Jatah nih.
1: Boleh kali satu lagi nih.
3: Boleh nih.
1: Boleh
3: ayam,
1: lagi.
3: Ayam seikungan nih.
1: Wih, sekalinya 10. Lebih dong.
3: Mungkin yang pesan terakhir dari pedoman gizi seimbang itu agar kita mendapatkan porsi yang ideal, yaitu dengan namanya pantau berat badan tadi. Ya, minimal okay. 1 kali dalam per 6 bulan.
1: Nah,
3: oh ya ya. Nah,
1: itu.
3: Nah, jadi boleh perhatikan dari sekarang ya.
1: Wah,
3: tadi poin-poin kita tadi itu kayak klik ya
1: kan. Aku harus memperhatikan sekali.
3: Kenapa?
1: Karena lingkar perutku sudah
3: 90.
1: Ke atas, Cuk. Iya kan? Iya. Kenapa? Gym nih sudah.
3: Oh,
1: aku memang
3: kurus. Sadang dah membanjur.
1: Infokan Pilawa, guys.
3: Selamat sore juga yang mau nanya-nanya nih, mumpung ada Karida di sini, gabung di WhatsApp ya di 0811 993 3901 ya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize. A night with Rosa.
1: Gapai semua jemariku.
0: Satu malam penuh magis, emosi dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru.
1: Kau jadikan aku ini.
0: Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket bisa dibeli di aplikasi Tix ID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 99 87 5029. A Night with Rosa supported by BRI. Presented by Global Borneo Entertainment. We're great.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih bersama Ardian Kama dan juga Hirzan Anggaro.
1: Yes, kita menemani kamu kembali ya sahabat suara di sesi terakhir. Yay. Dari semua bisa siaran gitu.
0: Betul.
1: Ya. Kali ini ngobrolin lagi gitu ya tentang pentingnya gizi dalam hidup kita ini ya.
0: Betul sekali.
1: Hal kecil yang selalu kita lewatkan, contoh sedikit aja kayak minum air putih. Siapa yang sehari 2 liter jarang mungkin ya.
0: Benar.
1: Lebih banyak yang manis-manisnya daripada air putihnya.
0: Iya, maka kemarin kan juga sempat cerita juga nih ya, Kak ya. Kayak kasus tuh ada satu teman aku tuh, bukan teman sih, temannya teman aku ya kemarin yang dia itu
2: anak kecil jangan diajak jadi
0: kena gejala stroke di masa mudanya karena keseringan minum yang manis-manis itu tadi. Udah minum ya? Minuman kemasan itu udah manis, terus ditambahin gula lagi. Dan itu 5 kali sehari. Dan itu emang kayak, oh, aku sampai kaget, wah serius, semanis itu berarti berat. Yang kita minuman kemasannya manis itu udah manis kan, tambahin gula lagi tambah manis dong.
1: 5 lagi.
0: 5 lagi. Sehari lagi. Ya kan? Jadi ya itu tadi sih, kembali lagi nih kita ngobrolin soal panganan bergizi dan itu juga aman gitu kan. Kita balik lagi nih mungkin ke peran pemerintah nih dan juga tenaga kesehatan, sekolah mungkin dan juga masyarakat nih dalam menciptakan lingkungan pangan yang aman dan sehat nih. Jadi kira-kira peran pemerintah seperti apa nih?
1: Oke, Kak.
0: Dan untuk semuanya itu tadi dalam menciptakan lingkungan pangan yang aman dan juga sehat. Jadi untuk kita semua kan iya. Gitu.
3: Ya, memang betul Kak, dalam menyelesaikan suatu permasalahan kesehatan itu tidak hanya diperankan oleh salah satu leading sektor ya atau sektor salah satu sektor saja. Karena tidak memungkinkan dapat diselesaikan kalau hanya di salah satu pihak saja yang berusaha untuk menyelesaikan.
0: Oke.
3: Makanya peran di sini tidak hanya peran dari pemerintah, tapi peran dari masyarakat pun itu penting. Nah, kalau mungkin peran dari pemerintah itu adalah di sisi regulasi, peraturan, kemudian menertibkan izin dan sebagainya, pengawasan. Itulah peran pemerintah dalam melakukan atau membangun pangan yang aman dan bergizi tadi. Kemudian peran kami sebagai tenaga kesehatan juga apa? Yaitu memberikan pendidikan, edukasi, arahan, monep mungkin kepada pengelola pengelola pangan agar aman dan bergizi yang terus selalu dilakukan ya, berkesinambungan atau continue tadi. Dan karena ini identik kan Kak, pada fase sekarang ini pemerintah sekarang itu ada namanya makan bergizi gratis. Nah itu peran sekolah juga penting. Bagaimana sekolah itu juga dapat melakukan upaya-upaya atau tindakan agar bisa menjamin keamanan dan juga menjamin gizi peserta didiknya itu terjamin. Nah, jadi terjagalah pokoknya. Bisa juga melalui tindakan-tindakan atau kegiatan yang lain. Kalau dulu di tahun 2022 ya Kak, 2022 itu ada namanya gerakan aksi bergizi di sekolah.
0: Okay.
3: Nah, jadi sekolah itu membudayakan masyarakat sekolahnya, guru, peserta didik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan aksi bergizi tadi. Makan, makan yang tadi, makan isi, bawa bekal isi piringku. Jadi setiap mungkin tidak perlu setiap hari dulu. Namanya proses perilaku itu namanya perlu proses yang panjang. Nah, jadi perlahan aja mungkin seminggu satu kali. Nanti kalau sudah bagus evaluasi seminggu dua kali dan seterusnya. Itulah peran-peran dari pemerintah, tenaga kesehatan dan juga sekolah. Nah, sedangkan untuk masyarakat itu sendiri apa? Jadi kalau masyarakat itu memiliki peran yang juga sangat penting sebagai konsumen tadi ya kan sudah kita jelaskan bahwa kalau memilih makanan tadi harus yang klik tadi dan juga tadi ujar kakak yang kasihan tadi ya kak temannya bahwa kurangi konsumsi gula tadi kan sudah saya jelaskan gula GGL tadi kan gula garam lemak itu dibatasi jangan terlalu banyak dikonsumsi takutnya dampak jangka panjangnya sebenarnya nah itu kak
0: nah itu ya
1: aku akan memperhatikan dari sekarang. Tapi ini ya dia maksudnya memang cukup tricky gitu ya. Bahkan pasti dari kakak Rida dan kawan-kawan pasti kan banyak tuh kan kayak yang ngeyel bahkan kan pada udah dikasih. Nggak aku kayak ini bang, aku
0: aman aku, aja
1: aku
0: nah.
1: Aku aja ngaranya hidup dan mati ini memang sudah terima.
0: Ada kau.
1: Itu habis di kisahnya loh kak. Ada kau. Bawa jurus terakhir ya kalau. Tapi kak gimana caranya nih masuk ke masyarakat nih biar masyarakat tuh yang nggak usah ini lah nggak usah yang langsung blok berubah aware aja dah dulu ya. Gimana tuh caranya, Kak?
3: Betul sekali, Kak. Nah, itulah fungsinya Gerakan Pramuka tadi, Kak.
0: Nah,
3: Gerakan Pramuka melalui SBH ini, Kak. Jadi mereka anggota-anggota Saka Bakti Husada itu diberikan pendidikan kesehatan, keterampilan agar nanti bisa berdaya guna di masyarakat.
1: Oke.
3: Minimal di gugus depannya tah. Di sekolahnya masing-masing, tidak hanya di gugus depan tapi juga di rumahnya masing-masing.
0: Yeah. Oke.
3: Karena pendidikan itu bisa dimulai dari dari remaja tadi, dari gerakan apapun lah namanya.
1: Yeah.
3: Nah, kalau misalkan kita lakukan terus-menerus pendidikan ini, tidak hanya ke masyarakat, tapi juga pemberdayaan melalui Gerakan Pramuka SBH ini, maka insya Allah kedepannya pasti akan terjadi namanya perubahan perilaku. Dan sekali lagi, perlu dipahami, perubahan perilaku itu tidak instan. Makanya mulailah dari diri sendiri.
0: Nah,
3: diri sendiri sudah berubah, orang lain melihat kita, makanya kita bisa disebut dengan agent of change, agen-agen perubahan.
0: Agen perubahan.
3: Itulah yang ditanamkan kepada anggota SBH. Anggota SBH dulu yang harus bisa melakukan. Kalau sudah bisa melakukan, mereka bisa menyampaikan, bisa mencontohkan, bisa mempraktikkan kepada orang lain yang harusnya orang lain akan melihat dan meniru kebiasaan baik tersebut, Kak. Mungkin seperti itu, Kak.
0: Nah,
3: makanya pendidikan itu sangat penting dilakukan, terutama pendidikan kesehatan, dan harus terus-menerus berkesinambungan. Tidak hanya satu kali, tapi harus sering kali. Seperti itu, Kak.
1: Sering kali.
0: Terakhir, mungkin sebelum kita menutup obrolan kita juga, mungkin pesannya kembali lagi nih dari Karida selaku Pak Putra SBH Pangkalinas Kesehatan Kota Banjarmasin pada masyarakat agar semakin peduli terhadap pentingnya memilih pangan yang aman dan bergizi demi menciptakan generasi Indonesia emas.
3: Mungkin saya sampaikan dulu kebiasaannya, kebiasaan yang sederhana sih. Tadi mungkin sudah saya sampaikan kembali, tapi harapan saya kepada seluruh pendengar Iswara, kita semua yang berada di sini juga dapat melakukan kegiatan ataupun memulai kebiasaan-kebiasaan yang sederhana, tapi akan berdampak jangka panjang untuk kita semua.
1: Amin.
3: Contohnya seperti biasakan sarapan di pagi hari, terutama kepada anak-anak nih kan baru masuk sekolah.
0: Betul.
3: Nah, jadi di pagi hari sangat penting untuk ya kalau sebutannya bahan bakar lah untuk bisa beraktivitas.
1: Okay.
3: Kemudian jangan lupa tadi makan buah dan sayur setiap hari, porsinya sudah bukan 4 sehat lagi tapi isi piringku tadi. Minum air putih yang cukup, Pak, juga 6-8 gelas atau 2 liter air putih. Kalau minum kopi boleh, tapi air putihnya jangan lupa.
0: Nah,
3: jadi tetap diisiimbangkan terkait dengan asumsi cairan tadi. Kemudian kurangi minuman yang manis. Kalau sekarang melihat di pinggir jalan ataupun banyak sekali tempat-tempat menjual minuman yang manis, ya usahakan jangan berlebihan. Boleh,
0: boleh, tapi jangan berlebihan.
3: Takutnya tadi akan menderita namanya penyakit tinggi gula darah atau diabetes mellitus yang nantinya jangkanya akan menyebabkan STROK atau stroke tadi. Itu berbahaya. Karena memang faktanya sekarang yang kami temukan semakin menurun ke umur yang menderita itu. Bahkan 40 tahun sudah kena serangan itu.
0: Iya.
3: Sangat berbahaya. Bahkan tadi dari cerita kakaknya ada yang 20 tahun aja kan. Aduh, itu luar biasa tuh sampai terkena seperti itu. Jadi kurangi, batasi minuman yang manis. Kemudian biasakan tadi membaca label pangan. Ya kan, pangan aman dan sehat tadi atau bergizi tadi. Biasakan klik tadi dilakukan oleh masyarakat. Cuci tangan sebelum makan, jangan sampai jatuh sakit gara-gara tidak cuci tangan. Simpan makanannya dengan benar juga, karena pangan yang aman disimpan dengan cara yang benar juga.
1: Okay.
3: Dan yang terakhir mungkin luangkan waktu untuk bisa makan bersama dengan keluarga, Kak.
1: Asik.
3: Nah, itu pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada seluruh pendengar juga, Kak.
1: Oke.
3: Okay. Izin buka penutup juga, Kak?
0: Yuk. Boleh.
3: Oke.
0: Okay. Boleh.
3: Atau ada lagi, Kak?
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Boleh. Tambahin penutupnya sama olahraga saya namanya.
3: Okay, gitu.
1: Nah, olahraga jangan lupa olahraga.
0: olahraga sama sholat.
3: Wah, keren, Kak.
1: Pesan moral hari kedua. Oke, lanjut Kak Rida penutupnya.
3: Mungkin untuk menutup kegiatan kami hari ini, sekali lagi mungkin mengucapkan terima kasih, Kak, kepada Iswara dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat berhadir pada hari ini, Kak. Mungkin yang paling penting, Indonesia nanti akan menjadi Indonesia emas dimulai dari tahun 2045. Jadi Indonesia emas itu dimulainya dari kita sekarang, Kak. Generasi-generasi sekarang. Dimulai apa yang kita sajikan di meja makan saat ini, kemudian dimulai dari bekal yang kita siapkan untuk anak kita semua, dimulai dari memilih makanan yang aman, bergizi dan juga seimbang. Dan juga saya ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun atau hari jadi Saka Bakti Husada yang ke-41. Semoga Saka Bakti Husada terus melahirkan kader-kader kesehatan, gerakan-gerakan pramuka muda yang menjadi teladan, agen perubahan dan penggerak hidup sehat di tengah masyarakat sekarang. Mari kakak semua, kita semua pendengar Isuara semua, kita wujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, kuat dan berkarakter, karena Indonesia emas dimulai dari pangan yang aman dan juga pangan yang bergizi. Terima kasih. Salam Pramuka, salam sehat.
0: Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Kak Rinda, yaitu Pamung Putra SBH Pangkalan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, yang tadi sudah banyak sekali memberikan daging nih hari ini, bro.
1: Betul, betul.
0: Untuk pangan aman bergizi untuk Indonesia emas.
1: Yes, dan sekali lagi kami perlu juga mengucapin selamat hari jadi Saka Bakti Husada yang ke-41 tahun.
0: Betul.
1: Semoga makin mantap, mantap, mantap, mantap.
0: Dan saya berharap sekali semoga teman saya satu ini bisa langsung masuk menjadi pembina di Saka Bakti Husada.
1: Siap, Kak. Makasih ya,
0: Kak. Gitu aja. Ya. Terima kasih, Kak Rida. Ya, terima kasih, Kak Rida. Abis ini kita ada dikirim salam. Jangan kemana-mana, sahabat suara. Ya, tetap di Isuara.
4: Sharing apa lagi ya? Tips baru, insight seru, yang pasti lebih seru. Gabung terus di Semua Bisa Sharing hanya di 90,1 FM Isuara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
5: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
6: Isuara.
5: Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia.
7: Kangennya jangan dipendam aja dong. Yuk sampaikan langsung, dikirim salam.
1: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Irzan dan juga Ardi menemani sahabat suara kembali. Mari, yang belum sempat kirim-kirim salam, mau request juga, kita puterin gabung di WhatsApp. Di mana tadi?
0: Di 0811993301, atau kamu juga bisa langsung komen di live TikTok kita di @isuara.bjm, atau kamu juga bisa langsung mention di Instagram kita di @isuara.bjm.

0: inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Waduh.
1: Kok jadi kicau-kicau mania?
0: Tidak ada. Seorang Ari Lismara tidak pernah menggunakan gerakan kicau mania, bro.
2: Siapa tahu di luar off camera?
0: Oh, gak ada tahu. Kayaknya kada mungkin, bang.
2: Kenapa kada mungkin? Aku juga dulu kada menyangka ini tuh bisa sneakers-sneakers kece, bahari. Gua kiranya tuh kayak sederhana, ternyata stylish banget
0: orangnya. Memang kalau Ari Lismara itu memang orangnya sangat-sangat stylish, bro. Dan juga kalau bisa dibilang dia itu adalah orang yang ber-IQ tinggi.
2: Oh, makasih ya.
0: Kalau menurut aku ya, bukan kamu. Ari Lismara, bro. Sorry banget nih, guys.
2: Iya.
0: Sorry banget nih. Tapi ngomongin orang ber-IQ tinggi.
2: Kenapa itu?
0: Ternyata orang ber-IQ tinggi.

0: gitu cenderung lebih nyaman untuk menghabiskan waktu sendirian atau stand alone. Aku banget nih.
1: Wih, IQ-nya tinggi nih.
0: Aku banget.
1: Ardian Kama nih.
0: Pantes aku suka banget menyendiri gitu.
1: Emang ini dari jurnal siapa sih?
0: This is from a British journal of psychology.
1: Oh, apa tah?
0: British journal of psychology.
1: Okay.
0: Because it's British, you know.
1: I know.
0: Yeah. It's absolutely never standing.
1: Saya biasa dengar di tahun dimana? Komentator bola.
0: Harry Potter. This is a little bit water.
1: Water.
0: Not water.
1: No water.
0: Kalau Amerika itu water. Water. Karena water. Kita udah yuk lanjutnya. Boleh ya.
1: Apa kata sahabat suara?
0: Okay. Orang ini. Nah, jadi sahabat suara, ada orang yang baru sebentar nongkrong mungkin udah pengen pulang gitu kan?
1: Yes.
0: Bukan karena gak asik, tapi karena emang ngerasa energinya tuh habis aja gitu. Misalkan udah terlalu lama duduk di keramaian gitu kan. Karena memang bener nih, dilansir sama British Journal of Psychology. Memang ada penelitian yang menemukan bahwa orang dengan tingkat kecerdasan lebih tinggi itu cenderung tidak terlalu bergantung pada interaksi sosial yang sering untuk merasa bahagia.
1: Okay.
0: Tapi penelitian itu sama sekali tidak bilang juga kalau semua orang yang suka menyendiri itu pasti punya IQ tinggi. Atau sebaliknya, orang yang suka nongkrong berarti kurang pintar. Enggak juga. Jadi dia tuh memang enggak ngebenerin juga sebenarnya.
1: Cepet gitu. Nih mainnya, cepet nih.
0: Iya. Ardian
1: Kama nih, bagus nih. Bener. Nih.
0: Tapi mereka tetap bisa merasa bahagia meski tidak terlalu sering bersosialisasi.
1: Oh,
0: gitu.
1: Mungkin dia senang dengan ngobrol dengan diri sendiri.
0: Betul. Ya kan? Bisa jadi satu alasan juga mungkin karena antisosial itu atau enggak suka sama orang lain, tapi bisa jadi karena mereka tuh lebih fokus mengejar tujuan pribadi, belajar, berkarya, atau menikmati waktunya untuk berpikir.
1: Oh, beda juga ya. Beda juga ya orang ber-IQ tinggi ya. Sama kita-kita ya dia.
0: Kita. Sorry aja nih. Batasannya sampai sini aja.
1: Hei, saya lo tong.
0: Enggak ada kita. Sorry aja nih, enggak ada kita.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Dan juga Ardian Kama, saat kita baca-bacain yang sudah gabung nih. Ini Ken.
0: Hai.
1: Katanya mau kirim saja buat Ulis, Lisa, terus juga Novi. Malam besok sibuk enggak?
2: Jalan.
1: Yuk, tetangguk
0: enggak mau makan apa?
1: Alhamdulillah.
0: Kenapa? Begamat,
1: Begamat.
0: Begamat.
1: Terus juga ada nih ada.
0: Tadi siapa lagi?
1: Ada Fitri.
0: Hmm.
1: Katanya yay, hari ini bisa WFH, enak banget nih, santai-santai di rumah sambil jagain anak sambil kerja.
0: Alhamdulillah. Itulah enaknya kalau bisa kerja kita di mana aja ya.
1: Iya. Harapan semua orang tuh ya.
0: Wish, harapan semua enggak juga sih, tapi kalau misalkan memang sukanya di
1: luar,
0: lu di kantor ya enggak apa-apa juga, bagus juga.
1: Yang enggak bagus. Iya, kan?
0: Hah?
1: Yang enggak bagus apa?
0: Yang enggak bagus. Nggak tahu deh, aku nggak mau bahas.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscan.
8: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ardian Kamu dan juga Hirza Nanggoro di menit terakhir dari Kirim Salam Suara Seru.
1: Yeay, terima kasih banyak ya. Yes. Dari dengerin.
0: Yep.
1: Apalagi bersama Ardian Kamu dan juga Hirza Nanggoro dua hari ini, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Dan semoga aksi secepat balik ya ke yes. Suara Seru. Karena kayaknya Hirjen udah mulai bete ya karena ada Ardian Kama di sini.
0: Oh.
1: Kayak udah mulai kayak ngedumul-ngedumul yeah. gitu, kayak udah ada bunyi-bunyian.
0: Betul, betul. Kayak
1: apabila gerang nih sesa nih jar.
0: Nah.
1: Oke, okay. Kenapa,
0: si,
1: Pak?
0: Si paling kau baca hati orang. Nah, Ardian Kurma ngarannya sahabat. Jadi sahabat suara yang harap betah tertambah. Anak betah incar jodoh bisa betah takon non Ardian Kama. Instagramnya @jessardi.
1: Burut nah. juga boleh.
0: Burut apa aja?
1: Burut yang berarti sakit.
0: Di atas pada batis sekolah.
1: Parut.
0: Nah ya, kalau cakap orang krem perut di krem perut.
1: Aku tumbuk biasanya.
0: Oke, terima kasih sahabat. Sampai jumpa lagi. Ijan dan Ardi pamit. Bye-bye. Selamat menikmati weekend.
1: Bye bye.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara,
3: suara warga Indonesia. Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
0: Masih 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirzan dan kamu yang dengerin kita nih sahabat suara. Dalam perjalanan pulang, mungkin ya udah pada pulang karena sekolah. Ngantarin anaknya, hati-hati di jalan buat kamu yang menggunakan roda 4, terus juga yang menggunakan roda 2 gitu. Mungkin sambil dengerin earphone, tapi jangan kenceng-kenceng ya, takutnya gak denger di jalan. Yuk, sambil dengerin suara Banjarmasin, mari kita denger lagu-lagu terbaru dari musisi Indonesia. Di 10 lagu baru Iswara, di lagu yang pertama kita review dulu lagunya Marbles. Ini jadiin playlist kesayangan kamu untuk nge-gym, lari, cocok banget, home pimpa. Band yang padahal udah lama banget ya sahabat suara, tapi sekarang tuh siapa sih gak tahu sama Bara Suara, karena lagu Terbuang Dalam Waktunya itu viral banget, menjadi original soundtrack filmnya Sore. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Lagu terbarunya Bara Suara yang kali ini berjudul Sementara, buat kamu yang penasaran mari dengarkan juga. Dalam banget ya judul lagu terbaru dari Anet ini. Tahu enggak judulnya apa sahabat suara? Sembunyi dari Bumi. Apa jangan-jangan Bumi ini nama orang, ya? Atau bumi yang maksud itu bumi datar apa bumi bulat? Itu yang kita pusing ya. Dan kali ini Bernadia, lagu terbarunya ngajakin Perunggu. Keren banget gak tuh kolaborasi? Peluk Aku Sekarang. Ih, jatuh cinta banget nih. Good Morning Everyone, featuring sama Firsa Besari ya. Vokal dari vokalisnya GME dan juga Firsa Besari ini kan cukup unik ya sahabat suara. Gimana kalau jadi satu project? Ya jadi gini nih, salah lagu terbaru mereka. Itu dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Iswara Banjarmasin, menemani makan siangmu dalam perjalanan menuju kantor, atau mungkin pulang ke rumah udah siap masakin buat istri. Lah suaminya udah masak, gak apa-apa juga kan ya.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirzan. Menemani kamu kembali nih sahabat suara. Jadi mari kita kembali untuk review 5 lagu terakhir. Ada siapa aja, yuk kita dengarkan sama-sama sahabat suara. Kita buka dengan Aroma ya, akhirnya kembali lagi merilis single terbarunya. Kali ini buat kamu nih sahabat suara, mungkin lagi patah hati, coba deh dengerin lagunya Aroma yang berjudul Pura-Pura Hidup Lagi. Dan lagu yang ke-7, Hirzan bakal muter lagu terbarunya Doni Maula ya. Kali ini mengambil tema dari Wagian ya, Harum. Mungkin diriku sering hampir berhenti. Kau tetap menjauh. Dan selanjutnya ada Vanessa Z ya sahabat suara ya. Buat sahabat suara yang merasa, kenapa ya makin hari aku merasa gak balik ke rumah pasanganku ini, aduh galau banget ya. Coba deh dengerin lagu terbarunya Vanessa Z yang berjudul Menjauh. Akhirnya idola saya Ipang Lajuardi kembali lagi merilis single terbarunya ya sahabat suara. Kali ini lagunya bertemakan tandeman. Moga betul rasa rindu kita bisa kembali mendengarkan Ipang Lajuardi, special banget sahabat suara ya. Dan lagu yang terakhir sahabat suara, Hirzan bakal muterin lagu terbarunya dari Dio Virgins. Kali ini ngajakin Nadine Amizah. Aduh, kolaborasi apik nih dari dua musisi yang udahlah, masih dipertanyakan lagi ya, makhluk cahaya. Oke, itu dia 5 lagu terakhir, 10 lagu dari Suara Banjarmasin. Sekali lagi sahabat suara, terima kasih sudah mendengarkan Suara Banjarmasin. Dan nanti sore jangan lupa juga dengerin ya di Suara Santai. Jangan lupa pamit dulu undur diri, sampai jumpa lagi hari Senin. Kita dengarkan dulu lagu yang ke-6 sampai ke-10.
1: 10 lagu baru Suara warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang.

0: lagi di hari Jumat yang artinya kamu akan ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Seperti biasa kita akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Isuara, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Barengan sama Cia Friska yang masih akan terus nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya ini masih aku puterin 10 lagu keren tanpa jeda iklan di hari ini ya. Dan Raisa Serba Salah menjadi salah satu lagu di 10 lagu keren itu, sahabat suara. Dan kalau ngomongin soal 10 lagu keren, abis ini pasti akan ada lagu.

tua. Jadi weekend besok juga bingung mau kemana karena uang di kantong sudah menipis nih. Kita boost dulu mood kita dengan lagu-lagu yang bikin kita happy pastinya ya. Makanya salah satunya nanti akan ada lagu

Itu dia dua lagu yang akan aku puterin abis ini, sahabat suara. Dan kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network atau langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.

lagu keren tanpa jeda iklan. Gimana? Udah beneran keren kan 10 lagu keren yang aku puterin buat kamu sahabat suara. Dan habis ini akan ada juga lagu lain alias lagu dari Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu. Emang kalau tanggal tua di hari Jumat, duit udah nipis, menganggap dunia yang kita jalanin sekarang tuh dunia tipu-tipu ya, karena gaji tuh kok numpang lewat. Ya gak sih? Baru tanggal segini kok gue ditipu-tipu nih. Ini dunia tipu-tipu, karena kemana gaji yang ditransfer awal bulan kemarin? Kok baru jalan minggu ketiga sudah gone duit-duit itu? Setuju gak sahabat suara?

Julian tuh banyak banget yang request lagu-lagunya nih. Makanya sebelum di request, kita puterin dulu buat kamu sahabat suara. Tapi setelah lagu yang satu ini ya.

0: 100% mata air alami.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, kembali lagi bersama Cia Friska yang masih akan terus nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, habis ini kita masih akan terus puterin lagu yang menjadi request kamu. Jadi kalau mau request boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Kita tunggu sahabat suara ya, langsung aja WhatsApp, kasih tahu nomor kamu, kasih tahu nama kamu, jangan nomor kamu dikasih tahu ya. Kasih tahu nama kamu siapa, kamu dari mana, dan kenapa kamu request lagu itu, oke? See you sahabat suara di WhatsApp dan juga live TikTok, yuk kita nongkrong bareng.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Jakarta selalu punya cerita, dan kali ini cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026 tanggal 21 hingga 23 Juli 2026 mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Benuan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming lainnya. Dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026, budaya menyatukan, karya menginspirasi.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Di antara pusaran
3: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Bling apa artinya?
4: Bling ngedip.
3: Kedip.
4: One satu
3: eye
4: mata.
3: Kalau bling one eye?
5: Kedip satu mata lah.
6: Salah.
4: Apa tuh?
3: Kelilipan pak.
5: Kelilipan. Si Rizky. Bling one eye. Banget sih.
3: Kucek. Ayo. Ya ampun. Tuh itu adu ilmu coy.
4: Kucek. Gua tahu banget lagi. Iya.
3: Okay. Ibu apa?
5: Ini, tak ya. Fruit apa?
3: Buah.
7: Buah.
5: Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
7: Punch.
5: Punch.
3: Oh,
5: punch.
3: Pukul.
5: Pukul. Jadi fruit punch?
3: Buah yang dipukul-pukul.
5: Salah.
6: Salah.
5: Minuman fruit punch.
4: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
5: Frutang lagi.
7: Frutang itu frutang.
5: Frutang bukan.
6: Udah
5: enggak
6: ada.
5: Udah enggak ada.
7: Makanya enggak ada.
5: Iya, bukan.
6: Apa?
4: Kalau kotoran apa?
5: Kotoran. Kotoran. Ii.
3: Apa sih dengarnya? Kotoran?
5: Ii, because in Indonesia
3: Kotoran gue juga lupa lagi.
4: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
5: Dirty.
3: Dirty.
4: Oh, nasty sih, nakal ya kalau nasty.
5: Terus?
4: Mata.
5: Ai.
4: Kalau kotoran mata?
3: Belek.
4: Bener.
3: Ada yang belum? Jangan diem aja.
4: Jangan diem aja.
3: Jangan diem aja.
4: Ayo, 5.
3: Ada. Harus bisa.
4: Kalau enggak pusap nih, 5.
3: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
4: 22.000.
3: Nyari.
7: Bahasa Inggrisnya berpikir.
5: Thinking.
7: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
3: Man.
7: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
4: Ah, tahu gue nih.
7: Diam lu.
4: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
3: Iya. Apa jawabnya?
4: Ting-ting bukan permen.
6: Ting-ting bukan biskuit.
5: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia Suara Fakta.
8: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Ketua DPRD Timor Tengah Utara, Christophorus Evi diperiksa penyidik Polda NTT selama 6 jam terkait kasus kematian Dr. Ica dan dugaan intimidasi terhadap korban. Pemeriksaan dilakukan untuk menggali keterangan sebagai bagian dari penyelidikan yang masih berlangsung. Sementara polisi masih menegaskan proses hukum akan berjalan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Suara Fakta.
8: Harga tiket Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina di MetLife Stadium mencetak rekor sebagai tiket olahraga termahal dengan harga premium resmi mencapai sekitar 587 juta rupiah dan di reseller menembus lebih dari 1 miliar rupiah akibat tingginya permintaan. FIFA menerapkan sistem harga dinamis dan tetap membuka penjualan resmi serta platform jual kembali untuk mengakomodasi antusiasme supporter menjelang laga puncak tersebut. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Sini tempatnya, suara warga Indonesia.
1: Suara.

saat dan sudah di tanggal-tanggal kritis buat dompet dan juga gaji kita ya sahabat suara. Aku mau ngajak kamu cerita nih. Biasanya kalau misalkan kamu pertama kali gajian, di hari dimana kamu menerima gaji kamu, biasanya itu langsung habis untuk apa? Aku mulai pakai cerita aku ya. Kalau aku tuh biasanya di tanggal-tanggal segini nih, dimana uang tuh kayak, duh ini bertahan gak ya sampai akhir bulan nanti. Daripada kita mikirin itu, biasanya aku tuh langsung mapping nih, kalau misalkan gue gajian nanti gue mau beli ini. Menggenapi wishlist yang sudah ada di otak dari beberapa minggu sebelumnya. Makanya terbanglah uang-uang saya yang baru diterima awal bulan itu biasanya sahabat suara. Nah, kalau kamu biasanya habisnya kemana sih? Aku mau tahu dong. Boleh ya cerita langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Cerita yang benar ya, yang jujur.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.
3: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: Jogja. 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Hai sahabat suara, masih dalam rangka meramaikan ulang tahun Jakarta. Dan pastinya kan di setiap tradisi setiap tahun, Festival Jakarta Great Sale atau FJGS itu kembali hadir ya, dengan berbagai macam promo, hiburan, hingga ada kegiatan menarik yang bisa dinikmati masyarakat. Nah, untuk tahu lebih banyak tentang keseruan FJGS 2026, saat ini aku sudah terhubung dengan Ibu Nina Opu Sunggu selaku Ketua Bidang Acara Festival Jakarta Great Sale 2026. Halo, selamat siang Ibu Nina.
2: Selamat siang Saskia, apa kabar nih dengan sahabat Iswara ya panggilannya ya?
0: Kita
2: ya,
0: panggilannya sahabat suara Ibu, betul. Nah Ibu Nina, sebenarnya kalau misalkan buat sahabat suara yang belum tahu nih, apa sih Festival Jakarta Great Sale itu?
2: Festival Jakarta Great Sale ini sebenarnya adalah program pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah sejak lama diadakan, dan kebetulan untuk panitia pelaksananya kami ditunjuk Asosiasi Pengelola Pusat Belanja DKI Jakarta APPBI DKI sebagai panitia pelaksana acara, dan ini sudah masuk ke sekian tahun ya untuk pelaksanaannya, dan selalu dinanti-nantikan oleh penduduk DKI Jakarta saya kira. Jadi memang ini program menyambut ulang tahun Kota Jakarta.
0: Oke, dan FJGS tahun ini tuh temanya Jakarta Belanja Penuh Cerita, betul Ibu ya?
2: Betul, karena menyambut 5 abad. Tahun depan ulang tahun Jakarta ke-500. Tahun ini kan ke-499.
0: Oke.
2: Okay. Jadi Jakarta itu punya banyak cerita yang kita juga bisa baca di dalam kegiatan berbelanja. Itu yang kita sebut Jakarta Belanja Penuh Cerita gitu.
0: Oh, makanya ternyata ini ada hubungannya sama ulang tahun Jakarta yang tahun depan akan memasuki usia 500 tahun, betul Ibu ya?
2: Betul.
0: Okay.
2: Jadi zaman itu sudah dimulai dari dahulu kala sampai dengan sekarang kita menikmati Jakarta sebagai kota global yang bersaing dengan kota global di dunia.
0: Okay.
2: Jadi kita tidak mau kalah, begitu Saskia.
0: Dan katanya FJGS tahun ini tuh berlangsung lebih dari 1 bulan, dan banyak banget yang terlibat, ada sekitar 104 pusat perbelanjaan yang terlibat di event ini. Dan sekarang tuh sudah seberapa jauh nih persiapan yang dilakukan biar semua rangkaian eventnya itu berjalan dengan lancar, Bu?
2: Kita sudah berlangsung sejak 10 Juni lalu ya.
0: Oke. Okay.
2: Berakhir tanggal 22 Juli mendatang. Nah, kita memang udah persiapkan sejak 6 bulan sebelumnya biasanya dengan Pemprov DKI sebagai pengarah ya. Dan kita sudah melaksanakan yang cukup meriah pembukaan di Central Park. Di sana juga ada defile Abang None, juga ada defile pusat belanja di Bundaran HI, kemudian juga ada CSR donor darah, dan tak ketinggalan kita juga ada late night sale dan juga program UMKM Dekranasda di 5 wilayah Jakarta ya.
0: Ih, menarik. Jadi, banget.
2: Itu ada di Gandaria City ya.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian ada di Geraha Haji Jantung untuk Jakarta Timur, kemudian ada di FX Sudirman di Grand Indonesia, juga di ya tadi 5 tempat ya.
0: Oh, okay.
2: Di FX Grand Indonesia, Gandaria City, Central Park, dan Geraha Haji Jantung.
0: Sebenarnya kalau ngomongin soal acaranya nih Bu, kan udah tadi udah sempat disebutin juga ada All Day Sale, itu saya tertarik banget. Ada Midnight Sale, emang kalau diskon-diskon kan semua orang tertarik pastinya. Cuma selain berburu diskon, ada program apa aja sih yang paling biasanya tuh ditunggu oleh pengunjung-pengunjung apa FJGS ini?
2: Ya, yang paling menambah animo masyarakat adalah kita adakan undian berhadiah ya, isu ya, berhadiah mobil Aion EV kali ini, dan juga ada perhiasan emas, ada voucher belanja, dan itu diikuti oleh 49 pusat belanja di Jakarta. Jadi belanja 50.000 mendapatkan 1 poin dengan menggunakan kebetulan kita sponsor bank kali ini adalah Bank BTN. Jadi kalau menggunakan kartu atau bale by BTN bisa mendapatkan triple poin supaya bisa mendapatkan peluang untuk menang itu lebih besar lagi. Nah, pengundiannya itu akan dilakukan di Mangga 2 Square hari Senin. Jadi masih ada kesempatan sampai hari Minggu nanti untuk bisa mendapatkan poin dan berkesempatan untuk menang pada pengundian yang dilaksanakan di Mangga 2 Square hari Senin tanggal 20 Juli. Jadi kalau peserta undian customer yang belanja di Festival Jakarta Great Sale mau menghadiri langsung, melihat langsung, silakan datang ke Mangga 2 Square di lobi utamanya jam 2 siang, atau bisa meliputi melalui IG Live ya di masing-masing pusat belanja yang melakukan ya IG Live tersebut.
0: Oke, berarti emang kalau beruntung habis borong ngeluarin uang diskon, berburu diskon, pulang kita bisa dapat mobil juga ya Ibu ya, kalau beruntung ya.
2: Iya, ya, setiap tahun itu biasanya animo untuk datang untuk menyaksikan langsung pengundian itu sangat seru ya, karena nanti yang mendapatkan hadiah utama ini tidak mesti hadir ya, kita akan telepon, kita sesuai syarat dan ketentuan yang telah berlaku untuk berhak mendapatkan hadiah utama grand prize mobil Aion EV.
0: Keren banget. Dan yang menariknya juga FJGS kan gak cuma menghadirkan kegiatan sosial, dan FJGS ini gak cuma belanja aja, kita gak berburu diskon aja, cuma ada juga kegiatan sosial dan budaya kayak donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, pameran UMKM. Nah, kenapa sih sebenarnya Bu unsur budaya dan kegiatan sosial ini menjadi bagian penting dari FJGS?
2: Terus terang ya Saskia, ini donor darah di pusat belanja itu udah seperti lifestyle. Udah seperti lifestyle, banyak orang yang kalau misalkan nih, kapan lagi nih donor darah diadakan begitu. Sehingga donor darah ini kami hadirkan jadi rangkaian berbagi dengan sesama yang membutuhkan begitu, di hampir semua pusat belanja melakukan CSR donor darah ini. Kebetulan kita juga ada sponsor dari Biotech yang membantu juga untuk mengecek konsultasi kesehatan gratis ya, seperti gula darah, tekanan darah dan sebagainya, dan juga memberikan diskon untuk suplemen-suplemen yang untuk menambah kesehatan masyarakat atau pengunjung pusat belanja yang menghadirkan Biotech dalam kesehatan gratis.
0: Oke, makanya kayak sekalian lah ya, kita belanja sekalian bersedekah ibaratnya, sekalian kita juga ngecek kesehatan tubuh kita tuh seperti apa tuh. Jadi acara ini ibaratnya all in one, kamu mau ngapain juga bisa sahabat suara di event FJGS tahun ini ya. Dan tadi Bu Nina juga sempat sebutin kalau BTN hari tahun ini menjadi bank partner FJGS 2026. Nah, selain poinnya bisa tadi ada triple poin, sebenarnya kolaborasi apa sih yang manfaatnya tuh bisa diterima para pengunjung kalau berbelanja menggunakan Bank BTN di FJGS 2026 ini?
2: Ya, tadi sudah saya jelaskan, kesempatan untuk menang menjadi lebih besar.
0: Oke.
2: kalau kita nggak pakai BTN atau Balai by BTN Kiris, kita hanya dapat 50.000 tuh satu koin.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kita menggunakan kartu BTN ataupun Kiris Balai by BTN, kita langsung 50.000 kita dapat 3 poin begitu. Jadi semakin sering kita menggunakan kartu ataupun Kiris Balai by BTN, semakin besar kita punya poin dan semakin besar kita mendapatkan kemungkinan untuk menang di undian e-shopper card Festival Jakarta Greenskill 2026.
0: Oke, siap. Jadi sahabat suara, buat kamu ini eventnya masih ada sampai tanggal 22 Juli. Jadi di sebuah tadi Bu Nina juga udah sempat sebutin beberapa mall yang hadir untuk yang ikut meramaikan FJGS tahun ini langsung ya. Ke mall-mall itu kumpulin poin sebanyak-banyaknya, pakai bank BTN supaya chance untuk kamu menang, kesempatan kamu untuk menang tuh untuk jauh lebih besar. Oke, terakhir Bu Nina, sebenarnya kenapa sih sahabat suara tuh wajib untuk ikut meramaikan datang ke Festival Jakarta Great Sale tahun ini?
2: Saya kira siapa lagi yang meramaikan kalau bukan kita. Jadi ini adalah program dari kita untuk kita warga Jakarta. Kita mencintai kota Jakarta, kita menyambut ulang tahun kota Jakarta, dan kita juga pusat belanja yang ada di semua wilayah Jakarta adalah milik kita bersama. Jadi program ini memang kami hadirkan untuk masyarakat Jakarta dan juga masyarakat yang berwisata, yang datang berbelanja ke kota Jakarta, sehingga mereka mempunyai pengalaman belanja penuh cerita dan akan datang kembali di Festival Jakarta Greenskill tahun-tahun mendatang, khususnya tahun depan adalah di ulang tahun kota Jakarta ke-500. Tentunya kami akan mempersiapkan program yang jauh lebih meriah lagi, karena memang dari Pemprov DKI Jakarta sudah menyampaikan dari sekarang nih, sudah digaungkan mengenai kita akan memeriahkan 5 abad kota Jakarta.
0: Oke, terima kasih Bu Nina sudah menyampaikan informasinya. Dan buat seluruh sahabat suara, jangan sampai kelewatan Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung sampai dengan 22 Juli 2026 di 104 pusat perbelanjaan anggota APBBI DKI Jakarta. Jangan lupa nikmatin juga beragam promonya, program belanja berhadiah, aktivitas sosial, sampai kemeriahan budaya dalam semangat Jakarta belanja penuh cerita. Sampai ketemu sahabat suara di FJGS 2026. Terima kasih juga buat Bu Nina yang sudah
1: Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

siang nanti, sahabat suara. Dan tentunya aku masih bertanya soal kamu kalau menerima gaji biasanya gak awet sampai akhir bulan tuh gara-gara langsung habis untuk apa. Nah, ini sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk ya. Salah satunya ada dari Rini. Ini kayaknya dia terinspirasi dari cerita aku, atau kita setipe ya Rini ya. Karena Rini bilang, iya, jadi keranjang belanja online aku tuh udah penuh dari minggu lalu, seminggu sebelum gajian biasanya kak. Isinya tuh baju sama skincare yang aku pantengin terus. Jadi begitu gajian langsung deh check out semua tanpa pikir panjang. Nah, sama Rini, aku juga daripada pusing ini duit udah tipis, biasanya aku langsung tuh scroll-scroll keranjang oren atau TikTok Shop buat tahu kira-kira apa yang akan kita check out ketika duit udah ke-refill lagi. Ya gak sih? Tapi keranjang online tuh emang paling sabar nungguin gajian, ya gak sih?

0: bersama Cia Friska yang masih akan terus nemenin kamu di nongkrong bareng 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya masih ngomongin seputar gaji kamu tuh larinya kemana, sahabat suara. Ini ada WhatsApp dari Agus di Tegal, katanya gajianku cuma mampir sehari karena langsung transfer ke istri. Dari tadi di live TikTok nih juga banyak yang ngomong kayak, duh kak, ini mah gaji aku emang udah gak bakal kemana-mana lagi, gak bakal aku rasain juga karena langsung transfer apa-apa tuh ke istri, aku cuma dijatahin bensin, bekal, sama uang jajan buat beli-beli kopi. Semangat ya para lelaki yang menitipkan semua gajinya ke istri, tenang aja, gak akan dikemana-manain itu duit, pastinya dikasih ke dan disalurkan ke tempat-tempat biar cash flow kamu tuh bagus, biar nanti pas udah pensiun ada itu jerih payah kamu sisanya. Kalau misalkan semuanya dikasih kamu, kamu yang kelola, bingung kan itu ujungnya duit tuh banyak-banyak mau kemana. Jadi udah biarin istri yang mengatur semuanya, ya gak sih? Dan buat kamu sahabat suara yang mau ikutan topik kita soal gaji kamu larinya kemana, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau kita ngobrol bareng yuk di TikTok Iswara at iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Aku memang terlanjur mencintaimu.

0: di nongkrong bareng sama Cio Friska yang akan nemenin kamu sebentar lagi sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Dan tentunya aku masih bertanya soal kalau kamu menerima gaji biasanya itu langsung lari kemana sih gajinya. Nah ini menarik banget, ada dua WhatsApp yang masuk nih. WhatsApp pertama ada dari Anggi di Bandung. Dia bilang, "Hai kak, ini gaji aku sebagian diserahin buat kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Contohnya buat bayar pajak di minimarket dan restoran." Alias dia belanja makanan. Emang itu bagian dari self reward ya. Banyak juga yang ngomong kayak, "Ya udahlah, ini kan soalnya kak ini aku kerja dari Senin sampai Jumat, jadi aku self reward lah." Gak apa-apa self reward, cuma tolong dilihat-lihat lagi ya, itu nominal pas atau enggak sama isi kantong kamu. Tapi yang menarik, sahabat suara, ini ada Timi di Jogja yang bilang gini di WhatsApp-nya, "Kak, ini aku ada gebetan yang udah lama aku PDKT-in. Akhirnya aku berani ngajak makan pas gajian. Ceritanya kan biar kelihatan mapan dikit gitu. Padahal habis itu dompet kosong sampai akhir bulan." Oh benar, emang mengambil hati calon pasangan ya si Timi ini. Strategi jangka panjang, sahabat suara, gak ada yang salah ya. Tapi Timi, jangan sampai habis gajian, habis juga isi dompetnya. Ntar minggu depan makan mie doang. Mending makan mie doang apa makan cinta, Timi, kalau di titik ini?
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Terima kasih Butika. Liburnya.
1: Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, nggak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan, gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang, baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster dia bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pending banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia, sahabat suara. Sudah hampir jam 2 siang, bahkan sudah jam 2 siang ya, yang artinya Cia Friska harus pamit. Terima kasih yang sudah menemani aku untuk siaran hari ini. Kita ketemu lagi di hari Jumat di jam yang sama, yaitu di jam 11 siang. Jangan lupa makan siang buat yang mau makan siang. Jangan lupa menabung, karena hari ini kita ngomongin soal gaji bulanan yang habis sebelum waktunya ya. Waktu bisa cepat banget. Terima kasih sahabat suara sekali lagi. Semoga enjoy weekendnya, supaya hari Senin kita bisa kembali beraktivitas dengan semangat yang baru. Oke, okay, bye sahabat suara. Terima kasih banyak.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita begitu jadi perempuan. Lagi
2: ngomongin
1: restoran kan.
2: Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Nih ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Yang sebelah lebih menarik ya gitu. Restoran.
3: Iya iya iya.
2: Langsung ditang. Tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir terus, lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Bagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger.
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: IIHS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Memutarkan musik yang

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: nggak kesakitan mereka?
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Nggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya nggak terapi kemarin.
2: Nggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia. Memutarkan

105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan,

0: Indonesia.
1: Suara Indonesia.
2: Saatnya sholat asar untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
1: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Oka.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Bingka Barandam. Bingka Barandam adalah kue khas Banjar yang menjadi favorit masyarakat Banjar ketika berbuka puasa. Kue ini terbuat dari campuran tepung, telur, dan gula yang kemudian direndam dalam sirup manis sehingga menghasilkan tekstur yang lembut dengan rasa yang legit.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, selamat sore. Dan akhirnya sudah jam 5. Sudah pulang kerja jam 5 ini Sahabat Suara ya. Buat kamu yang lagi di jalan, yang menantikan sekali hari Jumat tiba dan pulang kerja, syukurnya kita sudah tiba di waktunya Sahabat Suara ya. Dan menunggu weekend datang besok, biar weekend kamu gak bingung mau kemana Sahabat Suara ya. Nih, kita mau ngajakin kamu ke Informa. Kenapa harus ke Informa? Jadi Informa ini lagi ulang tahun nih Sahabat Suara, yang ke-22 tahun. Nah, pasti ada promo dong. Kita mau ngulik-ngulik nih promo-promonya. Kali ini ada dua Arjunanya Informa berarti ya. Ada Bang Deddy Ardiansyah, selaku siap area manager Informa Kalimantan. Selamat sore Bapak, gimana kabarnya?
1: Baik, baik. Kayak tua banget gue ya.
0: Berarti Mas ya aku turunin,
1: mas
0: ya.
1: Deh, Mas aja deh Bang.
0: Mas Deddy ya. Yes. Sebelahnya juga ada Mas Fuad, selaku store manager Informa Living Plaza Banjarmasin. Bagaimana kabarnya Mas Fuad?
2: Alhamdulillah cerah. Gak
0: ada
2: cerah,
0: hujan gitu ya. Iya,
2: cerah banget Banjarmasin.
0: Cerah banget di luar.
1: Cerah.
0: By the way, ternyata sudah 22 tahun ya Informa ya, menemani kita ya.
2: Luar biasa.
0: Ini baru ada yang mau skripsi kalau kuliah ya kan.
1: Ya,
0: ada yang
1: lulus. Iya, benar.
0: Ini kan.
1: Benar lagi.
0: Udah mau cari kerja biasanya. Benar. Nah, tahun ini kan genap 22 tahun menemani rumah-rumah di Indonesia.
1: Yes.
0: Kalau boleh cerita nih, Mas-mas, momen atau cerita nyaman seperti apa yang paling sering Informa temani, khususnya untuk Sahabat Suara di Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Oke. Aduh, senang juga ya bisa hadir lagi di sini. Ya kan namanya ini ya, Iswara ya.
0: Iswara sekarang Mas.
1: Ya, aduh keren banget dah. Intinya thank you sebelumnya udah undang gitu ya. Nah, saatnya kita memang akhirnya ini kali keberapa juga, dan akhirnya kita ketemu di 22 tahun.
0: Wah, keren sih.
1: Informa gitu. Tapi kalau kita flash back lagi bahwa kita sebenarnya di Banjarmasin itu udah 17 tahun dari 2009. Oh, tapi lama. Untuk apa nasionalnya kan memang kita mulai dari buka dari awal Jakarta, yang store pertama kali kami itu di Puri di Jakarta. Itu store pertama yang akhirnya saat ini sudah kita store-nya udah 150 store, dan kita memang di bulan ini ngerayain mateng-matengnya lah 22 tahun untuk Informa keseluruhan, dan untuk Banjarmasin tuh kita di 17 tahun gitu ya.
0: 17 tahun.
1: Dan ini bukan cerita baru, cerita lama, tapi kita mau memastikan bahwa cerita nyaman untuk pelanggan kita, customer kita di seluruh Indonesia, tepatnya untuk di Kalimantan Selatan ya, di Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya yang mungkin mendengar Iswara, bahwa banyak sekali cerita sebenarnya. Banyak kenangannya, suka duka bersama dengan kami, apalagi betul, member setia kita gitu, bahwa cerita nyaman itu mulai dari awal pada saat, karena gini, saat kan kita pinginnya adalah pulang ke rumah dengan sebuah sebuah cerita.
0: Betul.
1: Banyak sekali kita menemukan hal-hal yang mungkin membuat kita stres di luar gitu. Pada saat pulang kita ingin mendapatkan kenyamanan itu. Betul. Itulah kami hadir sebenarnya. Informa hadir untuk memberikan kenyamanan bagi setiap pelanggannya, mulai dari ruang tamu hingga ruang belakang.
0: Cua,
1: gitu ya, komplit. Sampai komplit. Jadi iya, ruang tamunya, terus dining room, tempat tidur gitu ya. Terus ruang bersama keluarga, kitchennya, sampai dengan kebun belakangnya gitu. Banyak cerita. Spot-spot itu punya cerita yang sangat-sangat indah. Mungkin kalau dibikin sebuah kenangan itu banyak, akan banyak ceritanya. Kami hadir membawa suasana itu untuk tahun ini. Itulah yang kami ingin berikan bersama, bahwa kalau kita tampilan store kami di store di LP Banjarmasin, di Duta Mall Banjarmasin, dan juga di Q Mall, Informa Q Mall, tiga store kita yang udah running well ya di Kalimantan Selatan. Tampilan depannya udah menunjukkan bahwa welcome dengan banyak cerita, banyak spot yang kami berikan, inspirasi-inspirasi, cerita-cerita apa saja sebenarnya yang pernah dialami oleh customer kami, dan itu menjadi suatu kenangan yang sangat-sangat mungkin dirindukan juga. Oh, mungkin pada saat 3 tahun lalu saya pernah duduk di sofa ini gitu.
0: Rupanya
1: banyak cerita di situ. Itu yang kami tampilkan mulai pada saat masuk di store kita gitu.
0: Okay.
1: Gitu Mas.
0: Oke. Dengan temanya tahun ini cerita nyamanmu. Oh iya iya. Nah, jadi ada 4 cerita nih berarti yang diangkat. Ruang kreatif produktif,
1: yes.
0: Spot ternyaman, tawa lintas generasi, dan quality time bersama.
1: Bersama keluarga.
0: Kalau laki-laki nih saya ya ke rumah, yeah, yang pasti harus ada spot ternyaman.
1: Spot ternyaman.
0: Itu ya, kalau saya. Iya kan?
3: Sama.
0: Iya kan? Berarti sofanya saya cari.
1: Yes.
0: Iya kan? Yang harus saya nikmati gitu. Ya. Terus juga quality time
1: bersama keluarga.
0: Karena kalau laki-laki biasanya weekend.
1: Yes.
0: Kumpulnya di rumah ya.
1: Iya, benar.
0: Ini 2 poin ini yang kalau dari saya. Ya. Nah, kalau dari Bapak Mas-mas nih, cerita mana yang paling relate sama gaya hidup keluarga di Banjarmasin?
1: Oke. Mungkin Mas Fuad,
0: ya.
2: Mewakili yang muda ya.
1: Yang muda ya, benar. Generasi ini ya. Kalau gua kan milenial nih.
0: Gen Z-nya.
1: Alfa yang di sebelah sono.
0: Iya.
2: Kalau Banjarmasin nih, kita kan juga sering ngobrol sama customer segala macam ya. Banjarmasin tuh setiap rumah bagi mereka itu berarti sih. Ya, mereka tuh udah, rumah itu is not a place, katanya mereka is feeling. Makanya kita sini ngomongnya cerita nyamanmu itu feeling. Jadi rumah tuh bagi mereka udah bukan tempat lagi, tapi suasananya yang mereka cari. Nah, di Banjarmasin apalagi sekarang ya, kita tuh lintas generasi banget. Kalau orang Banjarmasin ngumpul buyut
0: ya,
2: buyut ketemu buyut tuh ya. Jadi semua tuh ya,
0: warga besar,
2: kakek, nenek, segala macam. Nah, mereka ruang tamu udah pasti. Ruang tamu harus jadi tempat yang paling nyaman buat mereka ngumpul. Terus kedua tuh tempat makan.
0: Betul.
2: Ruang makan, meja makan yang nyaman. Apalagi sekarang orang Banjarmasin juga udah style rumahnya udah modern banget sekarang.
0: Ah, iya, yeah, benar.
2: Mereka udah memperhatikan ruang tengah. Kalau kita dulu kan ruang tamu tembus dapur gitu.
0: Satu jajar.
2: Terus gitu. Nah, sekarang mereka udah ada ruang tengah, jadi ruang nonton keluarga segala macam. Jadi yang cerita-cerita customer yang datang ke toko itu, mereka merasakan bahwa mereka di rumah kayaknya perlu tempat seperti ini sih gitu. Jadi mereka datang ke Informa cerita, perlu inspirasi. Karena kita kan kalau di Banjarmasin dari segi rumah segala macam mungkin gak terlalu beragam ya. Akhirnya mereka datang ke toko, karena display kita di toko itu benar-benar kita kita sesuaikan dengan kondisi rumah gitu. Ya kayak contoh tadi yang disebutin kayak cerita spot ternyaman gitu, udah settingin tuh. Kalau gini loh tempatnya kalau mau bikin tempat yang nyaman gitu. Terus kayak sofa gini loh, sofanya kalau mau sama keluarga seperti ini sofanya. Terus pernik-pernik yang lain sampai ke aksesoris rumahnya paling kecilnya, kita udah kasih inspirasinya. Di Banjarmasin.
0: Betul sekali. Jadi kita kalau ke Informa, kalau aku ya berimajinasi, oh ini kalau di rumahku gimana nih ya. Nah, berimajinasi langsung dah.
2: Yes.
0: Dan bener, itu sudah berarti layoutnya sudah disesuaikan ya.
2: Benar. Oh. Semua titiknya. Pokoknya kalau ke Informa bingung dah, 3 jam kayaknya enggak selesai.
0: Bulik-bulik lain rumah ya. Ingat rumah gitu ya. Berarti banyak pilihannya nih. Kalau biasanya kan idealnya ya sebuah rumah itu setiap tahunnya maintenance.
1: Yes.
0: Iya kan?
1: Yeah.
0: Mau itu yang di dalam interiornya atau juga eksternalnya. Nah, pas banget tiap tahun biasanya Informa ngasih promo di ulang tahunnya kan. Iya kan? Nah, kali ini ngomongin tentang pendengar yang lagi cari sofa buat ruang keluarga. Ada promo apa bulan ini yang worth it, apalagi 22 tahun ini?
1: Banyak tuh.
2: Banyak kayak gini. Saya kasih satu yang lagi hits. Sofa yang mungkin ini kayaknya baru hits ya sekarang ya.
1: Yes.
2: Kalau dulu kan kita sofa bed. Ya, sofa bed udah menjamur banget lah kalau di Banjarmasin. Sekarang kita punya satu sofa itu namanya sleeper sofa.
0: Baik.
2: Iya, jadi itu sofa kayak biasa bentuknya, cuman itu bisa difungsikan lagi jadi lebih nyaman. Jadi bisa selonjoran, bisa dibuka, bisa jadi kasur sekalian, yang bisa kita tempatin di ruang keluarga biasanya sleeper sofa. Jadi kita produk-produk sleeper sofa kita tuh lagi banyak banget di impor dan menyesuaikan ukuran ruangan. Intinya itu produk yang minimalis, bisa dipakein, fungsinya macam-macam lah gitu. Jadi kalau memang buat tamu datang ya udah jadi sofa kayak biasa gitu. Cuma nonton Piala Dunia nih, wah lagi

0: forma.
1: Oke. Aku mau nitip pertanyaan berarti. Kalau aku kan di rumah biasanya kalau kumpul keluarga ada lansianya. Ada yang elektrik nggak juga di Informa? Sopanya nih yang bisa digitu.
0: Iya.
1: Ada nggak?
0: Ada.
1: Ada juga ya.
0: Jadi itu kami itu ribuan item produk sofa aja tuh ribuan gitu.
1: Ribuan ya.
0: Mau yang manual sama elektrik gitu. Nah, mungkin baby boomers gitu. Iya, baby boomer. Rata-rata itu all money. Yang berarti itu pasti nyarinya seperti itu. Bagaimana untuk mempermudah? Kami menjawab semua masukan-masukan. Biasanya kan dulu kan manual, sekarang udah tinggal pencet udah langsung gitu ya. Langsung selonjoran kayak bahasa ininya. Jadi itu kita sebutkan recliner, jadi electric recliner sofa.
1: Oke.
0: Dan itu menjawab tadi ya pertanyaannya bahwa apakah ada dengan banyak varian gitu. Ada yang satu seater, dua seater, sampai dengan si tiga seater gitu. Dan juga berbagai macam. Jadi ada yang zero gravity ya. Jadi langsung selonjoran udah kayak tiduran gitu.
1: Langsung
0: santai gitu, kayak kursi pijat juga. Ada juga sofa elektrik yang dia bisa mijat juga sebenarnya. Kita juga ada. Jadi banyak sekali varian. Jadi sebenarnya di Informa pernah kita angkat ya, cari apa aja ada di Informa gitu.
1: Ada.
0: Tapi sekarang tuh apa aja ada, nyaman apa enggak gitu pertanyaannya. Makanya kita ngangkat nih, sofanya ada semua, tapi kita pastikan bahwa sudah punya apa, punya sofa yang tentunya nyaman. Makanya setelah beli, cerita nyamannya di Informa.
1: Berarti semua generasi ada kebutuhannya.
0: Ada semua. Jadi mulai dari generasi

0: dari Wings Food.
1: Ih, mau kemana nih Besti?
2: Penasaran ya, mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
1: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
2: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
1: Beneran bisa internetan sepuasnya?
2: Sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk, internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya, mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM bersama Mas Dedi dan juga Mas Fuad, tim Informa nih sahabat suara ya. Kali ini kita bacain dulu udah gabung, yang gabung via TikTok ada Farido. Aku ada lihat di Instagramnya Informa, ada mas-mas yang loncat-loncat di sopanya waktu itu live. Nah aku mau tanya dong, ada sopa brand Ashley gak di Informa? Nah itu
1: ya, ini ini ya, follower setianya Informa dalam TikTok live gitu ya. Betul bahwa kita ada license Ashley, ada di Indonesia, memang ada di Informa saja. Kecuali mungkin ke luar negeri ya, di US juga nomor 1 di US juga. Dan kami mengambil brand ini dan ada di Informa, seluruh Informa yang ada di Banjarmasin ada
2: semua. Ada.
1: Terus pertanyaan, apakah betul sekali bahwa dia trampolinnya ya, ada trampolin yang bisa sangat kuat sekali. Ini kualitas sofa yang memang sangat terjamin, sudah di apa ya, sudah dites, dicoba dan sudah nih, dicoba dan sudah ada sertifikasinya sebenarnya. Sertifikasi. Okay. Ada sertifikasinya juga. Dan Ashley ini memang bedanya dengan tingkat kekokohannya juga, dengan angle-angle yang sangat safety juga gitu. Dan juga memang ada beberapa produk yang memang kalau kena abu rokok apa segala gampang cepat menyebar, terbakar. Itu salah satu keunggulan juga. Dan Ashley ini juga produk-produk yang ditanyakan sama tadi masnya tadi adalah ada yang menggunakan dakron, tingkat dakron yang sangat-sangat bagus. Itu satu. Kedua ada yang menggunakan juga bulu angsa untuk backrestnya itu ada, jadi lebih lembut kalau kita duduk tuh kayak masuk aja di dalam di dalam ini. Dia cocok banget sama tema kita ya. Temukan nyamanmu tuh di Informa. Jadi kalau kita duduk di sofa tersebut itu benar-benar kita udah capek gitu, kayak masuk gitu. Dong. Kayak dipeluk lagi oleh si sofanya. Itu itu brand Ashley-nya, salah satu keunggulannya dia sih.
3: Sulit ya bayanginnya ya. Datang.
0: Experience langsung.
1: Iya gitu.
3: Cobain.
0: Iya.
3: Gimana sih rasanya bulu angsa jadi
1: Cobain. Karena di Informa itu bukan untuk dipijat-pijat gitu, harus dicoba.
3: Dicoba.
1: Sih. Memang salah satu aturannya kalau masuk Informa itu memang harus dicoba,
0: harus
1: duduk,
0: ya
1: harus dudukin, harus dicoba, harus dirasakan gitu, baru mendapatkan.

0: setelah saya lihat, oh harga mobil second nih.
1: Tapi tenang, karena kita proses pembelian sangat gampang juga
0: gampang
1: sih
0: di Informa, ya.
1: Gampang nah, juga.
0: Itu dia.
1: Gampang. Jadi gampang mau nanya.
0: Tapi kalau kredit berarti bisa juga dong.
1: Bisa udah. Bisa sih, bisa. Ya, bisa. Jadi ya. Kita tuh sebenarnya itu Informa ya, kita benar-benar serve the customer itu benar-benar bukan cuman oke bisa cash, iya tentunya bisa. Kartu kredit apalagi ada. Financing semuanya ada gitu ya. Pay letter udah masuk sampai limit sampai 50 juta itu.
0: Wah, mantap.
1: Jadi customer kita mau apa cicil gitu sampai 50 juta ada limitnya. Tinggal pilih aja financing pay letter yang apa, kita sudah siapin juga. Staffnya juga udah ready ya, di store kita juga. Tim kita juga udah sangat ready juga untuk ngebody, untuk membantu prosesnya juga gitu ya. Sambil nunggu tuh, duduk santai, cari spot ternyamannya. Tinggal kamu mau tidur, tinggal kita kasih selimut dan bantal. Ah kata customernya, ah enggak, ada enggak langsung pijat karena kita enggak siapin aspri. Jadi kita siapin kursi pijatnya gitu.
0: Teknologi aja ya.
1: Iya, teknologi aja. Teknologi kita juga menggunakan AI. Udah langsung bisa mengukur seluruh badannya itu titik mana yang harus dipijat juga udah ada. Ada. Kami siapin alatnya juga di situ. Jadi Informa selain nyaman ya karena kecanggihan teknologi juga bagus gitu.
0: Oke. Wah, terjawab sudah ya. Ada ya. Ini ada yang nanya nih, katanya Sopabet ada enggak harganya 1 sampai 2 juta di Informa?
1: Ya banyak banget ya, Mas.
0: Banyak ya.
1: Banget sih. Ratusan jenis
2: sofa. Banyak varian mau warna apa?
1: Oh. Mau warna apa? Ukurannya seperti apa gitu ya.
2: Atau mau yang baru kita punya.
1: Mau yang baru.
2: Ada. Ada nih. Tahu enggak namanya? Unik banget. Namanya Kartini.
0: Nama sofa bednya Kartini.
2: Jadi kan kita lagi kampen bangga produk lokal. Nah, salah satu produk lokal itu sofa bed. Nah, bedanya tuh dia di motif. Motifnya tuh kayak ada batik-batiknya gitu. Pokoknya cakep banget.
0: Oke, namanya Kartini namanya ya.
2: Kartini namanya, nanti kalau mau coba atau lihat datang deh ngasain itu sofa bednya.
1: Bangga produk lokal.
2: Bangga produk
1: jadi,
2: lokal.
1: Jadi ingat kan maksud Informa tuh produk luar kagak. Produk lokal kita bangga kok. Kata siapa produk lokal kita bagus-bagus, tenang aja. Jadi jangan menganggap bahwa di sana luar semua, enggak. Kita menyediakan spot-spot ternyamannya ada produk lokal. Mau tahu apa, banyak banget, salah satu tadi sofa bed juga, dan campaign kita produk lokal gaya total.
2: Gaya total. Gaya total.
1: Jadi produk lokal gaya total. Selain itu, special member juga, promo-promonya, cicilannya juga, kita dua kali reward juga untuk produk lokal kita. Banyak banget sebenarnya. Jadi, wah ya bagi pendengar Iswara nih, kalau dengar ini bisa langsung datang.
0: Datang aja ya langsung ya.
1: Temukan aja spotnya.
0: Iya, betul. Nah itu terjawab, berarti ada tuh sofa bed. Ada nanya lagi nih, sofa recliner 1S bisa pijet harganya kisaran berapa ya? Ada diskon enggak?
1: Tentunya ada. Tentunya tadi kan 1S itu mungkin 1 seater kali ya.
0: 1 seater berarti
1: 1 seater ya. Iya. Jadi sofa itu kan ada yang 1 seater, 2 seater, 3 seater gitu. Nah, tadi apakah bisa pijat apa enggak? Ada sofa. Tadi nyaman juga kayak sofa, tapi bisa pijat ada. Enggak sampai 200 ribu sih per bulan sebenarnya.
0: Per bulan.
1: Satu selama 12 bulan itu bisa intinya gitu ya. Terus yang kedua juga kita punya masa chair juga. Masa chair kita tadi yang ada mulai dari harganya kita, terus terang kalau masa chair untuk kursi pijatnya sofa untuk pijat itu kita mulai
2: juta.
1: Dari
2: 6 juta
1: ada. 6 juta sampai dengan 70 juta ada.
2: Ada
1: semua. Kembali lagi milih dari preferensinya, karena pijat itu pasti pijat untuk cewek ada.
0: Oke.
1: Untuk cowok juga ada. Pijat untuk atlet juga ada.
0: Oke.
1: Jadi ada semua gitu. Jadi tinggal pencet aja. Jadi karena kursi pijat yang kita kan menjual unsur kesehatannya sebenarnya. Jadi sesuai benefit kebutuhan daripada si pelanggan atau customer itu sendiri. Jadi ini ya sekarang kita tren ya Mas ya. Ya enggak Mas Fuad. Bahwa saat ini itu di kantor-kantor semua itu rata-rata menggunakan kursi pijat karena dilarang menggunakan aspri katanya. Atau apa gitu. Jadi dipijat kan biasa ini. Jadi benar-benar saat ini itu asprinya itu adalah kursi pijat kita.
0: Langsung aja.
1: Jadi saat ini di Informa itu banyak sekali orang menanya kursi pijat yang level, tapi rata-rata tuh yang biasa pekerja ya. Ingin refleksi terus melancarkan peredaran darah dari saraf-saraf dan lain-lain, terus punggung belakang gitu ya, kayak saraf kejepit dan lain-lain itu ada. Itu lagi in ya di Informa. Dan saat ini di 3 store kita yang ada di Kalimantan Selatan, seluruh varian yang kita sebut dengan itu ada semua. Tentunya dengan promonya hingga 50%.
2: Terus nanya pasti kan, apa sih bedanya sama kursi pijat, orang yang lain juga jualan kursi pijat.
0: Nah,
2: yang perlu diingat, kita tuh pelopor penjual furnitur dengan kualitas bahan yang paling bagus.

0: Artinya kursi pijat kita, kita nggak ngomongin tentang sistem yang di belakang yang mereka mijat aja, tapi bagian luarnya pun kita perhatikan. Kenapa? Karena kan itu ada interaksi
1: sentuhan
0: dengan
1: awalnya.
0: Interaksi dengan badan kita kan. Kita nggak mau kualitasnya kita kasih yang bagus. Kayak kulitnya misalnya. Yes. Ya kulitnya kualitas seperti sofa yang kita pakai gitu. Makanya secara harga segala macam kita udah pikirin itu semua. Itu jadi benar-benar kesehatan ya seluruhnya, bukan cuma pijatannya tapi interaksi antara badan dan juga produk itu juga kita pikirin gitu. Itu bedanya kalau produknya impor mak kursi pijatnya.
2: Nah, gitu. Terjawab sudah, berarti ada untuk sofa recliner satu seaternya ya. Ada. Langsung aja mampir kayak gitu. Kita lanjut lagi nih ya. Informan ini saya kan juga punya tuh membernya.
1: Iya kan. Kebetulan
2: penting,
1: nih.
2: Penting member tuh karena penting saya dapat ya. Promo-promonya ya kan atau potongan-potongannya gitu. Tapi banyak, ternyata banyak juga yang masih bertanya-tanya. Apa keuntungan daftar member? Karena ribet member lagi. Nah, bisa jelasin nih apa keuntungan biar
1: membernya suara nih. Oke, gini. Terima kasih Mas sudah menjadi member Setia Informa. Kayaknya harus dikasih ini ya, poin banyak ya. Karena promo anniversary ini memang khusus member sih paling banyak kita.
2: Oke.
1: Jadi untuk yang ini anniversary ya kita.
0: Anniversary.
1: Ya.
0: Dengan tematik baru.
1: Iya, anniversary ini tema khusus untuk member.
2: Baik.
1: Jadi kita pun menyediakan disarankan setiap pelanggan kita, kita siapkan untuk alangkah baiknya apply member dulu. Itu satu. Karena kenapa? Kan muncul tadi pertanyaan apa sebenarnya benefit yang bisa didapatkan. Pertama adalah setiap transaksi kita satu satu poin itu sebenarnya 2.500. Of course itu bisa langsung ditukar dengan produk, langsung ditukar di Blazer ini langsung dipakai. Betul.
2: Saya beli CCTV kemarin. Iya.
1: Enggak perlu harus nunggu. Oh, harus tunggu berapa? Enggak perlu. Itu ribet banget deh. Itu salah satu benefitnya. Kedua adalah tentunya free kirim dan instalasi. Di luar sana tuh banyak orang kalau mau kirim, oh ke sebelah situ. Sebelah sini. Bayar sekian, bayar sekian. Informa kagak. Informa udah jadi member, udah nominal tertentu udah langsung bisa kirim dan instalasi. Gitu. Yang ketiga, tentunya promo yang Informa tuh pelanggan kita, member kita tuh terdepan. Karena kan dia punya aplikasi yang punya notifikasinya kan muncul. Oh, nih ada promo apa di Informa, apa yang terjadi saat ini di Informa gitu. Itu juga. Selain itu juga untuk member kita ini, kita kan saat ini banyak banget ya. Contoh kayak event-event tertentu gitu. Ada produk-produk spesial untuk member gitu. Saat ini kita juga banyak. Kenapa? Karena memang benar-benar member kita tuh jangan kita berharapnya member kita bukan cuman menjadi customer biasa, tapi menjadi pelanggan. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Engage komunikasinya apa, keluhan-keluhan customer juga ini apa sangat cepat responnya dari kita juga gitu. Apalagi saat ini benar-benar karena ini adalah member man buat kita. Kita pingin benar-benar nih yang lama tentunya kami makin menyayangi si member lamanya. Yang member yang saat ini belum menjadi member kita gratiskan.
0: Kita gratis member.
1: Jadi jangan ini datang langsung aja atau langsung scan aja atau langsung bisa datang ke store kita ya. Kita sudah sangat banyak keuntungannya untuk member kita sebenarnya.
2: Oke. Bahas keuntungan, berarti kan ada harga special member.
1: Yes.
2: Ya kan? Ada juga point rewards nih. Kalau boleh kasih gambaran nih biar kita makin yakin untuk gabung member, point ini bisa ditukar apa aja sih?
1: Silakan, Mas.
0: Saya ganti pertanyaannya. Memang poinnya mau tukar apa? Jadi, iya, poin itu sifatnya nanti jadi kayak voucher atau nilai tukar lah. Jadi apapun yang kita jual itu bisa ditukar sama poin. Tapi kita kadang juga rekomendasikan produknya. Jadi kita bingung, saya dapat poin 100.000, ngapain ya? Nah, kita rekomendasiin tuh barangnya. Sales kita udah pinter semua lah gitu ya. Terus selain itu, selain produk, kita juga bisa ke jasa juga bisa.
2: Okay.
0: Kayak contoh kita kan ada jasa pembersihan segala macam, perawatan lah, perawatan furnitur yang dibeli itu kita punya. Nah, mau ditukerin itu pun bisa gitu ya. Misalnya habis belanja nih, oh yaudah saya nanti buat pembersihan, poinnya itu bisa. Jadi poin itu udah mau apapun yang ada di Informa ya, itu bisa dipakai poinnya untuk belanja gitu. Jadi itu kayak udah nilai tuker gitu ya. Salah satu apa ya, maksudnya servis kita ke customer, oh belanja dapat harganya gitu lah. Beda nih nanti kalau non member kan, kalau satu poin tuh kurang lebih 2,5% lah dari nilai belanjanya. Ya, ya betul. 2,5% jadi lumayan, lumayan kalau orang belanja udah 4 juta aja, makanya udah dapat 100 ribu. Bisa wah, tuker apa aja itu di sana. Atau bawa pulang tumbler lagi boleh gitu ya, buat anak kayak. Atau ada yang lucu juga tuh, kadang yang saya sering ketemu tuh ada kan belanja sama anak nih, kan belanja buat keluarga ya. Ada anaknya ikut tuh. Ayah sama ibunya udah belanja, belanja sofa atau belanja meja makan. Nah, kita tuh ada jual lampu hias yang lucu-lucu itu loh.
2: Iya.
0: Yang lucu banget kan yang lampu hias, ada yang bisa ngorok. Gemas
2: gitu ya,
0: iya lagi udah pernah lihat belum yang bisa ngorok?
2: Iya, iya. Apal saya. Iya.
0: Jadi anaknya itu kadang jadi si bapak ibunya seneng, ya anaknya seneng juga. Jadi pakai poin, mah beli ini, tadi dibeliin pakai poin gitu. Jadi poinnya buat anaknya. Okay. Lucu banget yang di depan anak-anak.
2: Tapi pintar sih dekat kasir, jadi anak saya langsung ngambil nambah. Iya. Awalnya kan mencari ini doang, kayak sofa doang. Jadi
1: tapi gitu. Mas sebenarnya itu yang kita harapkan saat ini ya. Banyak sekali tuh pelanggan kita ya, mungkin gak sadar ya poinnya sebanyak itu. Makanya kami coba meng-encourage juga pelanggan kita yang mungkin lupa untuk menukarkan poinnya. Sayang gitu maksudnya. Mungkin belanja-belanja tempat lain atau apa gak tahu. Tapi di tempat kita itu malah kita ngejar ini duitnya banyak ya. Maksudnya bisa langsung, gak harus beli juga, tinggal tukar aja sebenarnya. Gak harus tambah atau apa. Kan poinnya tuh sangat banyak sekali. Jadi mungkin di kesempatan ini mungkin kita undang juga ya bagi pelanggan informal yang udah punya member, poinnya tinggal buka aja di aplikasi mobile, aplikasinya itu tinggal cek aja poinnya berapa. Bisa ditukar juga by online, by online aplikasinya bisa. Dan juga bisa langsung datang ke store aja langsung. Jadi saatnya mumpung lagi promo ini, lagi anniversary-nya kita.
0: Benar.
1: Memang promonya untuk member juga dan saatnya juga untuk tukar poin sih. Sayang sekali kalau gak ditukarkan karena banyak seluruh produknya bisa ditukar sebenarnya.
0: Kayaknya orang Banjar suka demennya nabung ya. Nabung poin.
1: Banyak nabung banget. Hilang, kita tarik. Kita tarik
0: banyak banget. Sekali nuker ke toko, tukarnya kursi pijat langsung. Saking banyak.
1: Saking banyak ya.
2: Oke, kita tahan lagi nih sahabat suara yang mau bertanya boleh sekali di TikTok kita isuara.bjm atau juga di WhatsApp di 0811 993301.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
1: Itu tuh
6: Bang Buril, apa benar investigasi ini mau makan waktu berbulan-bulan?
7: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
8: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
9: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
7: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
9: Pertama, biji Kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
10: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM. Ramai sekali ternyata kita offline juga ngobrol sahabat suara bersama Mas Dedi dan Mas Fuad dari tim Informa. Kita ada pertanyaan lagi nih.
1: Banyak kayaknya pertanyaan ini.
0: Iya, iya. Ada nanya, di Informa ada jual lampu hias enggak sih?
1: Iya. Pertanyaannya ada banyak lampu hiasnya.
0: Ada banyak
1: ada pilihan banyak lampu pilihannya.
0: Iya, iya,
1: gitu,
0: iya.
1: Jadi bisa terserah sih ukurannya seperti apa, bentuknya kayak seperti apa, itu juga bisa. Sebenarnya kalau sebelum mungkin masyarakat coba cek aja dulu di aplikasi Informa ID juga ada, tinggal dicek-cek juga. Kalau udah member boleh langsung cek dulu, baru bisa journey kan online dulu, baru deh langsung offline ke store-nya. Bisa juga seperti itu.
2: Tahu enggak bedanya apa jualan kita di Informa dengan di luar?
0: Apa tuh bedanya, Mas?
2: Apa tuh? Kalau beli di Informa itu udah bisa langsung bayangin produknya karena sofanya ada gitu, atau lampu hias buat di atas meja ada. Jadi lo bisa bayangin. Kalau mungkin kita ngeliat yang di luar jualan kan cuma lampu hias doang digantung-gantung.
0: Iya.
2: Kita nggak bisa berinspirasi lah baca kita. Kita bisa. Nah, di Informa udah bisa kelihatan gitu. Oh, ini kalau sofanya kayak gini,
0: layoutnya kayak gini. Nah, ya.
2: Udah kayak gitu, ketemu lagi konsultannya Informa, tim baju-baju biru tuh. Dikasih tahu lagi. Oh, ini Bu, ini gini-gini, ini cocoknya ini loh. Jadi mereka tuh bukan sales itu, jadi konsultan.
0: Konsultan.
2: Jadi ngasih tahu lagi gitu. Bahkan kadang sampai dihitungin. Ibu, ini kayaknya yang termurah segini nih, Ibu. Ibu belanjanya ini.
1: Sebenarnya kembali ke preferensinya si pelanggan kita atau customer kita sebenarnya. Karena kenapa? Karena sales kita kan namanya sales multi talent ya.
0: Yang bawa tap kemana-mana itu kan?
1: Bawa tap kemana-mana. Yes, karena dia pakai tap memang itu salesnya. Dia multi talent banget karena dia bisa menjadi seorang arsitek, bisa sales, bisa menjadi seorang advisor juga. Bisa benar-benar ya, karena kan pasti pelanggan kita kan datang sebuah kebingungan gitu ya.
0: Betul.
1: Benar kata Mas Fuad tadi bahwa datang Informa tuh bukan cuma lebih barangnya sebenarnya, tapi beli dapat inspirasinya gitu. Jadi kalau memang beli lampunya ini, kalau si pelanggan kita, oh mau lampunya, tapi kita bisa message sepertinya kita menanyakan temboknya warnanya apa, ruangannya ukurannya seperti apa gitu, lampunya seperti apa supaya pencahayaannya benar gitu. Itu kan benar-benar diberikan suggesting oleh si sales kita gitu. Jadi si customer bukan cuman takutnya kan biasanya ya karena bingung juga asal beli, ya itu kita juga tidak mau. Jadi sales kita encourage untuk benar-benar bisa menjelaskan itu yang sebaik-baiknya sehingga beli produk sampai di rumah dapat kenyamanannya, dapat ceritanya.
0: Nah,
1: gitu sebenarnya. Ya nyambung lagi sama tema kita.
0: Mantap, masuk lagi tema kita. Ada yang nanya lagi nih. Aku boleh nanya spesifik enggak katanya? Ada enggak kasur yang dingin terus ukurannya 160x200?
1: Kasur dingin gitu ya. Oke. Jadi iya benar juga nih pertanyaannya, dikira mungkin di masa lalu mungkin kasur itu-itu aja. Tapi di masa saat ini kasur tuh banyak sekali variannya. Jadi kita namanya ada seri cooling.
0: Oke.
1: Matras kita itu bukan cuma kasurnya, juga bantalnya juga sebenarnya. Tinggal pilih cooling seperti apa, tingkat ketebalan cooling. Jadi memang si kasur ini punya keunggulan atau manfaatnya itu adalah dia bisa terasa dingin di suhu yang biasa tanpa ada AC itu bisa. Jadi untuk sirkulasi udaranya juga bagus. Jadi bisa tidak apa namanya kayak sejuk gitu pada saat kita tidur. Gitu. Itu ada. Ukurannya sendiri mulai dari 100, 120, 160 sampai 2x2 juga ada. Variannya ada. Dan tentunya di Informa itu karena ingin maksimal nyamannya gitu ya, tetap juga disiapkan juga untuk travelingnya juga. Traveling matrasnya juga ada yang ini. Terus ada juga yang covernya juga ada yang cooling. Bantalnya juga ada yang cooling. Cover bantalnya juga ada yang cooling. Jadi kesempurnaan kenyamanannya itu udah ada satu paket tempat tidurnya gitu. Bayi punya spot yang menarik tuh sehingga si pelanggannya juga mendapatkan spot ternyaman juga pada saat tidur berarti. Nah itu di Informa tuh.
2: Sama ini kalau di Informa itu kan dari segi bahan luar kita perhatikan. Jadi kayak matras segala macam walaupun tuh display, kita pastikan itu aman buat dicoba. Jadi kalau mau nyoba matras di Informa ke bahan. Jangan duduk-duduk gel-gel
0: langsung
2: itu.
0: Langsung cobain nih ya.
2: Langsung rebahan. Pakai sepatu, enggak apa-apa ada protektornya kok. Jadi rebahan. Bahkan kita ada sediain satu ruangan kayak
1: ada kamar sebenarnya.
2: Ada kamar gitu. Karena ya namanya kasur Mas, itu kan kita hampir sepertiga hidup kita di kasur ya.
0: Iya.
2: Benar kan? Jadi kita enggak mau customer tuh sampai salah pilih. Jadi benar-benar suruh nyobain. Sales kita paham dah. Ya udah, Bu, rebahan. salesnya kadang agak ngejauh dikit atau apa, biar dia ngerasain dulu gitu loh kasurnya cocok atau enggak.
1: Ini
2: gitu.
1: Menarik ya pertanyaannya, karena mungkin di masa lalu kan kasur gitu-gitu aja ya.
0: Iya.
1: Jadi saat ini benar-benar, apalagi suasananya kan suhunya lagi panas ya.
0: Bener.
1: Lagi panas, event itu ada AC, mungkin tidak tercover dengan baik. Yes. Ya. Mungkin dengan kasur ini mungkin mampu menjawab ya keresahan daripada pelanggan kita juga bahwa Informa itu benar-benar ngikutin tren gitu, ngikutin kondisi alamnya juga ngikutin gitu. Dan saat ini pun sebenarnya kita di Informa ya, Mas, di Informa itu benar-benar kita siapkan juga. Jadi setiap pembelanja tertentu, malah tadi sempat kita mention juga bahwa matras juga udah diinkludkan sama bantal gulingnya juga ada, ada gitu. Tadi secara variannya, mau yang kualitas, mau yang apa namanya, yang latex, mau yang memory foam, semuanya ada. Semuanya ada. Jadi masuk ke Informa tinggal pilih mau bentuknya. Mungkin yang bermasalah sama tulang belakang ada, atau apa ada juga, gitu ya. Yang untuk orang tua kita juga yang mungkin ada. Mau yang agak keras-keras ini untuk ortopedik juga ada gitu. Tentunya dengan harga yang sangat kompetitif, terjangkau. Ya tentunya kita juga menyiapkan apa ya, fasilitas pembayaran juga cukup lengkap.
2: Tapi menarik sih, maksudnya kasur, kalau saya pribadi ya, kalau ada customer saya atau kolega saya nanya furnitur apa sih yang paling pertama
1: kasur sih
2: dicari, kasur.
0: Kasur ya?
2: Iya kasur, bukan sofa, bukan apa, karena kasur itu sepertiga hidup ya, 20 tahun kita
0: pakai.
2: Kita berani kasih loh, ada beberapa kasur itu yang garansinya 15 tahun, ada sampai 20 tahun. Karena kita ngerasa nih kasur memang hampir sebagian hidup kita udah di kasur.
0: Betul.
2: Kita sampai mikirin apa yang lapisan luarnya itu ada yang customer tuh kan ada yang suka alergi.
1: Oh iya.
2: Kita bikinin yang dari aloe vera.
1: Iya, benar.
2: Itu ada. Jadi kita mikirin sampai benar-benar sedetail itu. Mungkin kan orang mikir berapa orang sih orang yang kulitnya alergi, tapi kita enggak mikir itu. Selama ada orang kebutuhannya itu, kita adain.
1: Tapi gitu. Ada juga yang baru lucu ya lagi apa ya itu? Di Informa ada kolagen.
2: Kolagen.
1: Jadi gini. Betul benar sih ada beauty ini ya. Rupanya itu supaya kalau tidur itu enggak berkerut wajah gitu katanya. Oh gitu. Jadi kita juga sebagai orang bekerja di situ benar ngedalamin benar apa kagak itu. Tapi juga kita siapin alatnya juga ya untuk sirkulasinya. Jadi teknologinya juga memastikan benar enggak sih gitu. Yang ditakutkan kan kadang mungkin sales ya, kebanyakan ngomong, kebanyakan apa gitu ya. Yaudah coba aja dulu. Kita harus siapin teknologi untuk proses untuk tesnya juga, risetnya juga udah sangat jelas gitu. Baru juga ada tempat untuk nyoba aja juga.
2: Nyoba. Jadi itu tuh tempat nyoba buat ngukur suhu. Jadi suhu itu berapa lama sih bisa kembali ke kondisi normalnya. Nah itu ada, jadi itu dibuktiin bahwa yang bahan yang kita pakai itu lebih cepat dingin.
1: Recovery-nya.
0: Jawab warga Banjarmasin. Warga Banjarmasin lagi kepanasan biasanya kayaknya nih ya. Berapa hari gak ada hujan soalnya ya. Okay. Ini ada yang nanya nih, pas banget dengan pertanyaan kita. Dari pertanyaannya dibilang pengiriman enggak katanya. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan kita, apakah benar ada promo gratis kirim untuk radius tertentu dan sampai daerah mana aja itu berlaku?
2: Oh, benar banget ya. Kalau ini awalnya nih ceritanya nih kenapa dikasih ini nih. Karena kita tuh ceritain bahwa Banjarmasin, Kalimantan itu luas. Customer kita itu bisa sampai ujung ke ujung.
0: Betul.
2: Ada yang dari Tanjung, apalagi paling ujung kita apa ya? Yang
1: Amuntai
2: bukan ya? Kayaknya Tanjung lah ya.
0: Pinggiran lagi, Pagatan sampai
2: Pagatan, itu kan. Batu Licin, Kota Baru. Bahkan ada yang sampai perbatasannya si Kalbar, perbatasannya ke
1: Sampit.
2: Sampit. Sejauh yang itu ya. Mau deket Kucing. Ada customer kita di sana, ada member kita di sana. Jadi kita punya inisiatif buat kayaknya kita di momen 22 tahun ini kasih yang spesial deh buat Banjarmasin gitu. Nah, salah satunya promonya itu adalah promo untuk pengiriman. Nah, untuk saat ini yang kita bisa kirim dengan armadanya kita, dengan timnya kita gitu ya, itu jarak maksimalnya ada di 70 km.
1: Yes.
2: Ya lebih 2-3 km bisa nego lah ya.
1: Apa sih gitu kan. Ini juga lagi anniversary juga kita kan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Jadi senyamannya aja ya.
2: Senyamannya aja. Pre-kirim. Jadi ada nominal belanja tertentu nanti sampai kalau 70 kilo itu dihitung dari toko terdekat ya.
0: Jadi
2: misal kita ngomongin
0: Palangka nih.
2: Palangka berarti Palangka. 70 km dari Palangka.
1: Dari store kita di Palangka Raya.
2: Bukan toko beli. Jadi ngitungnya 70 km dari toko terdekat atau arahnya ke Hulu Sungai. Berarti ngitungnya dari Kimol.
1: Kimol.
0: Iya, betul.
2: Ngitungnya dari Kimol. Lah gimana Mas kalau lebih dari 70 km, 80, 100 segala macam tenang. Ya. Yeah. Kita kasih apresiasi juga. Nanti ada potongan harga khusus untuk customer-customer yang di atas 70 kilo.
0: Nah, itu dia. Ini ada yang nanya lagi. Ini unik nih. Ini Angel, teman aku. Aku kan kemarin beli bantal refleksi yang counter cool gel.
1: Oh,
0: soalnya
1: kontur
0: cool kontur ya. Kemarin sempat sakit leher dan alhamdulillah terbantu. Nah, aku mau tanya nih, itu perlu dijemur atau kayak gimana? Ya, nah gimana? Bener kan? Kadang-kadang orang awam nggak tahu mas, perawatannya.
1: Iya. Kalau untuk gel itu tidak boleh dijemur. Kalau kena matahari nanti dia akan ini namanya gel gitu. Itu coba perawatan suhu biasa aja.
0: Okay.
1: Habis dipakai tepuk-tepuk udah.
0: Okay.
1: Asalkan udara bersih gitu ya.
0: Yeah.
1: Kalaupun ditempatkan di sirkulasi udara yang memang udah enak. Contoh mungkin mungkin di dalam kamar ukuran sekian pengap atau kayak gimana
0: lembab
1: untuk
0: nih.
1: Lembab atau apa itu dikeluarkan di ruang tamu disimpan aja di situ. Jadi tidak disarankan untuk dijemur di bawah matahari
0: jangan,
1: karena itu ya jangan malah bukan nyerap dingin nyerap panas nanti kan gitu itu intinya. Dan tips satu lagi adalah kalau menggunakan yang cooling seperti itu jangan lupa untuk selalu menggunakan covernya.
0: Cover ya
1: karena kan untuk apa namanya pemakaian begitu lama juga gitu jadi nggak cepat masuk bakteri atau apa debu atau apa jadi dengan cover. Tapi dengan menggunakan cover yang kita jual itu juga itu tidak menurunkan kualitas dinginnya sebenarnya.
0: Tidak berpengaruh.
1: Tidak terlalu berpengaruh gitu. Okay. Karena kan tingkat berapa sentinya itu udah diukur dengan baik gitu. Mungkin temannya tadi Angel iya ngambil yang kontur cooling ya. Itu kita juga pakai sih. Tapi iya benar. Dan salah satunya sempat juga tuh istri gue lagi jemur gitu. Jangan. Jangan gitu kan.
0: Benar.
1: Ya, ya jangan. Jemur, jadi jangan. Ya tipsnya itu jangan kita juga pakai. Ya. Jadi cari ruangan yang agak luas dengan sirkulasi udara yang baik. Jadi tepuk-tepuk udah simpan. Ya.
0: Terjawab sobat suara. Iya. Terjawab Angel ya. Kalau kamu enggak kepake boleh ke aku perlu juga. Kita tahan dulu nih, kita akan setelah ini akan terakhir sobat suara, simpan pertanyaan kamu di 0811 9933 901.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara, kita sudah di menit-menit akhir nih, sahabat suara, bersama Mas Dedi dan juga Mas Puat. Jadi kalau ngomongin sebagai penutup nih, kalau ada pendengar sahabat suara di Banjarmasin dan sekitarnya, mau itu di Barito Kuala atau itu daerah Hulu Sungai, daerah Tanah Bumbu, Tanah Laut nih ya, yang baru mau mulai cerita nyaman bareng Informa, pesan atau ajakan nih, apa yang ingin disampaikan mas-mas nih?
1: Oh, dari saya dulu ya Pak.
0: Boleh.
1: Sebagai saya di luar Informa lah, sebagai seorang yang lagi mature berkeluarga, menuju ke arah mature gitu ya. Kadang kita berpikir bahwa rumah atau isi rumah itu kan suatu hal yang sebenarnya perlu kita pikirkan dalam, lebih dalam gitu, sama keluarga, karena kan itu kita nikmatin bareng gitu ya. Jadi ada kisah di sana gitu ya, yang mungkin bagi sebagian orang mungkin masih ada yang inget nih, meja makan kita waktu kecil apa sih.
0: Kayak kita
1: mau berangkat sekolah, nasi itu ada di mana sih gitu ya. Nah, Informa itu hadir, kita mau menciptakan momen itu jauh lebih berkesan lagi buat keluarga. Jadi dari segi produk segala macam yang bisa nanti menemani rumah ini dalam jangka waktu yang lama dan ada kisahnya, dan kisahnya itu juga dalam suatu yang nyaman buat dinikmatin. Jadi Informa itu mencoba hadir dari segala sisi rumah. Dari segala sisi rumah, dari ruang tamu, ruang makan, ruang tidur. Karena apa? Kadang kita pengen customer kita atau yang mungkin saat ini belum jadi customer kita itu bisa punya rumah impiannya. Yang nanti tuh jadi kesan, jadi cerita. Mungkin dengan beberapa generasi yang nanti diceritakan gitu ya. Karena saya juga pernah merasakan gitu. Oh iya ya, waktu kita udah berkeluarga, dulu meja makan saya yang bulat gitu ya. Buka tutudong, gak ada isinya. Jadi kan itu kesan banget di rumah gitu. Jadi rumah itu bukan cuma sekedar tempat kita buat tidur aja. Nah, Informa datang ke customer seperti itu. Dan selain itu, kita juga pengen customer itu merasa terbantu dengan adanya Informa. Jadi bukan cuma ngisi rumah segala macam, tapi kita juga mikirin gimana sih realisasinya gitu ya. Mikirin apa sih yang pas buat rumahnya gitu ya. Terus apa sih kendala customer, kita selalu dengerin, kita selalu datang. Bahkan kalau di floor aja kita di toko gitu ya, pasti kalau customer Informa udah pasti tahu, manajernya udah ada di floor semua. Jadi kalau ketemu kita tuh gampang banget kalau di Informa. Ya kalau udah baju biasa pakai etiket udah itu. Dan kita sering ngobrol sama mereka, apa sih kendala, terus apa sih impian mereka segala macam gitu ya. Dan kita coba hadir di sana. Itu yang Informa harapkan. Nah, terus pasti kan ada kalau buat rumah pasti ada biaya segala macam. Nah, itu juga fungsinya kita. Jadi kita bukan cuman sekedar transaksional gitu loh. Kita coba apa sih solusi terbaik buat customer gitu, baik dari harga, pembiayaan segala macam, yang mana nanti rumah ini bisa benar-benar terwujud dengan nyaman gitu loh ya. Dengan nyaman, dan customer juga merasa puas buat belanja di Informa. Nah, termasuk kan dengan program membership, program produk-produk segala macam, itu usaha kita buat jadi bagian. Nah, ini yang penting nih. Informa berusaha buat jadi bagian keluarga bagi customernya kita. Kita hadir di rumah gitu ya, bukan cuma sekedar produk yang dibeli terus putus, tapi kita juga hadir selamanya lah. Selama produk itu ada di rumah, kita juga hadir di sana gitu buat customernya kita. Dalam banget ya.
0: Dalam banget. Maknanya dalam banget. Kalau Mas Dedi gimana, Mas?
2: Sangat menyentuh ya sebenarnya.
0: Sesuai temanya di cerita ya, nyamanmu ya.
2: Jadi 22 tahun ini adalah sangat emosional sebenarnya kami hadir. Udah lama juga gitu ya. Bahwa banyak cerita tadi Mas Fuad sudah menyampaikan di pada masa ke masa itu terjadi perubahan begitu. Yang mungkin yang diperkuat di sini adalah tentunya kalau datang di Informa itu udah mendapatkan spot-spot tadi yang benar. Pas kita mention di awal bahwa di sana di Informa udah menghadirkan spot-spot yang udah di sesuai dengan preferensi pelanggan kita di masa lalu gitu. Dan yang masa sekarang belum jadi member kita, saatnya untuk membuka bahwa di masa lalu seperti ini, di masa sekarang seperti ini sudah ada di Informa. Kenapa? Kita membuka sebuah lembaran yang baru, cerita baru, walaupun kita tidak mungkin melupakan sebuah kenangan itu. Karena kenangan itu tadi, itu harus diceritakan dari lintas generasi. Kenapa spot-spot itu kami ada gitu. Selain itu juga, ruang-ruang produktif kita juga ada. Karena ke depan kita mengharapkan adalah pelanggan kita tuh lebih produktif, lebih sehat, lebih menyayangi satu sama lain dengan keluarganya. Spot-spot itu yang kami tambahkan sebenarnya. In the future nih, pelanggan kita seperti apa maunya gitu, seperti apa inginkan nanti pulang dari pekerjaannya, kayak gimana merasakan kenyamanan di rumah gitu. Tentunya diskon one thing sebenarnya, cerita indah itu special thing. Itu yang benar-benar yang kami ingin bangun dengan pelanggan setia kita. Ingat, kita bukan hanya ingin mendapatkan pelanggan kita datang beli sekali, tapi benar-benar kita ingin membuat pelanggan kita seperti keluarga tadi.
1: Keluarga.
2: Itu supaya cerita kita bersama itu kita bentuk, ada cerita dan kita jalin engage kita selama mungkin gitu. 22 tahun ya.
1: 22 tahun.
2: Yuk kita jenjang lagi yuk sampai berapa puluh tahun ke depan gitu.
0: Amin. Dulu ayahnya yang beli barang di bener. Informa, yes. Anaknya sekarang. Anak sekarang.
1: Itu benar banget.
0: Ayah yang beli ya kan.
2: Yeah, jadi sedih ceritanya. Yeah.
0: Jadi terharu banget itu ya.
2: Iya. Sejauh itu sekarang Informa sejauh
1: itu. Ya, kalau dulu kan orang tuanya milih-milih gitu anaknya diam. Sekarang tuh anaknya ikut
2: anaknya.
1: Ikut diskusi.
0: Ini loh yang duit sendiri. Iya, mau beli.
2: Wah, oke. Jangan lupa untuk datang ke Informa. Kita punya 3 store di Kalimantan Selatan. Ada di Kimol Banjarbaru, ada di Duta Mall, dan juga tentunya terbesar dan terlengkap juga ada di LP Banjarmasin.
0: Langsung datang ke sana ya.
2: Langsung datang ke Informa dan temukan rasa nyamanmu bersama keluarga. Hanya di Informa Furnishing with Style.
0: Wah, mantap sekali. Terima kasih Mas Dedi, Mas Fuad yang sudah mampir menyempatkan ke Iswara Banjarmasin di Euphoria 22 tahun Informa. Makin jaya aja dan amin. Semoga tentunya sahabat suara langsung aja besok weekend ajakin suami kamu, istri kamu, nenek kamu, ayah kamu ke Informa karena banyak sekali promo dan jangan lupa daftar membernya. Jangan lupa daftar membernya ada sahabat suara. Gratis lagi gratis, ya. Gratis. Itu dia. Sahabat suara udahan dulu. Setelah kita break dulu dan nanti ketemu lagi di jam 7 malam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: Sahabat Suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.
1: Lagu ini untukmu. The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva Rosa.

Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket bisa dibeli di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment, WhatsApp 0878 99 87 5029. A Night with Rosa, supported by BRI, present by Global Borneo Entertainment, where great events

0: lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini tadi 10 lagu baru Iswara ya. Saya udah nyiapin 10 lagu terbaik untuk kamu di sore hari ini. Kita review dulu ya, di lagu pertama sampai kelima ini dia.
2: Melati sehancur apapun itu.
1: Dibuka langsung oleh Kunto Aji dengan Berani, menjadi lagu pembuka untuk album keempatnya. Berani lahir dari pengalaman pribadi Kunto Aji sebagai suami dan ayah, sahabat suara. Kunto Aji Berani di lagu pertama.

Di lagu kedua ada Marbles dengan Hompimpa. Jadi ini adalah girls group terbaru Indonesia. Marbles namanya Sahabat Suara ya. Resmi memulai perjalanan di industri musik Indonesia dengan konsep budaya Indonesia juga. Hompimpa

Di lagu ketiga ada Anayaka dan Rai Putra, Cewek Aling, mengangkat cerita tentang dinamika percintaan di barat dengan bahasa gaul serta generasi muda dengan karakternya. Ini dia Cewek Aling di lagu ketiga.

0: Dan di lagu kelima ada Wijaya 80, lagu kenangan. Lagu yang ditujukan untuk kamu yang lagi berada di fase move on dengan nuansa nostalgia yang dibalut dengan retro pop. Ini dia lagu kenangan. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu pertama untuk kamu. Langsung kita dengarkan lagu fullnya, Kunto Aji Berani.
1: Saatnya kita dengarkan azan maghrib untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Saatnya kita dengarkan azan maghrib untuk daerah Banjarmasin.
1: Ini suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat suara, sudah 5 lagu kita putarkan untuk kamu. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib juga sahabat suara ya. Tapi sahabat suara masih ada 5 lagu terakhir. Kita review dulu lagu ke-6 sampai ke-10. Ini dia. Meski Andin Naksir, ini akan masuk ke album ke-9-nya. Wow, keren sekali. Dengan genre pop modern dan dibantu juga dengan Lale El Manino. Naksir

Di lagu ketujuh, siapa nih yang sudah bikin konten dengan lagu Tulus Teh Hijau ini? Menghadirkan musik yang ringan dan merayakan kehampaan dalam fase percintaan.

lagu ke-8 ada Gia Indrawari dengan Lingkaran. Jadi bisa dibilang ini lagu yang menunjukkan fase terbaru dari Gia, sahabat suara. Ini dia Lingkaran di lagu ke-8.

0: Dan ditutup di lagu ke-10 ada Bernadia Laut Yang Tenang. Menjadi lagu utama dalam album terbarunya. Lagu ini lahir dari pengalaman pribadi Bernadia. Laut Yang Tenang di lagu ke-10. Oke, sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Nikmatilah lagu-lagu terbaik dari industri musik Indonesia. Dibuka langsung di lagu ke-6, Andin Naksir.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga.

0: Istuara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lab melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Boleh minta waktu sebentar, Kang?
1: Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman. Udah mondar-mandir terus sana-sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih.
0: Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa?
2: Wait, ini nih. Sini deh, gue kasih tahu rahasia gue biar stamina tetap on. Anti-tepar. Ini dia, Sofresh. Baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah, lewat. Soalnya, Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya strong pisan, eh. Tahan lama. Lo.
1: Sorry.
2: Lagi liputan gini kok, pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
1: Grrr, beneran fresh loh.
2: Jelas dong. Ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh.
3: Badan seger bugar. Grrr.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
4: Itu
6: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
6: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
6: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
8: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
8: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, coba hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
6: Indonesia. Banyak pikiran sampai bikin hati kalut. Gabung di Ngobrol aja yuk, biar feeling good.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara yang baru saja bergabung di malam hari ini. Kita lanjut lagi sahabat suara, setelah tadi kita kasih kamu 10 lagu baru dari kita. Dan kali ini kita akan lanjut lagi ke ngobras sahabat suara ya. Di malam hari ini aku mau menyapa dulu sahabat suara yang baru saja bergabung di 90,1 FM, mau lagi di tengah perjalanan ataupun juga mungkin kamu yang hari ini lagi nyari makan malam sahabat suara ya, untuk asupan makan malam, semoga makan malamnya juga makan malam yang bernutrisi ya di malam hari ini sahabat suara. Kali ini kita ngebahas apa ya untuk di ngobras kali ini sahabat suara. Biasanya kan waktu kita masa-masa kecil gitu ya, masa-masa anak-anak gitu sahabat suara, rasanya kayak pengen banget cepet-cepet jadi dewasa sahabat suara. Tapi ternyata ya, menjadi dewasa itu sesuatu hal yang tidak pernah kita bayangkan bakal sesusah itu ya sahabat suara. Jadi malam ini kita mau bahas tentang banyak dari kita yang memang mengangguk sambil bilang, iya ya, menjadi dewasa itu ternyata apa nih menurut kamu sahabat suara. Kalau dulu masa kecil pengen banget jadi orang dewasa, bahkan biasanya kita kecil tuh pengen banget, aku kan udah dewasa, aku udah besar gitu ya, gak mau lagi dikatain sebagai anak kecil gitu sahabat suara. Tapi setelah kita dewasa, hidup gak sesimpel itu ya, ada tagihan di sana, ada tanggung jawab juga, bahkan ada keputusan yang memang harus diambil sendiri, ada juga hal-hal yang harus diperjuangkan sahabat suara. Nah kali ini coba kasih tahu kita, apa hal yang paling bikin kamu kaget setelah menjadi dewasa sahabat suara. Menjadi dewasa ternyata apa ya, gabung di sini ya di WhatsApp di 0811 99 33 901.

Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Selamat malam buat kamu yang lagi dengerin, lagi di jalan. Mau kemana sih? Jam segini? Makan malam kali ya? Atau mau nongkrong? Boleh ya kan, sahabat suara. Tapi ingat, masih ada berapa minggu lagi di bulan Juli? Kita cek dulu deh ya. Masih ada 2 minggu lagi tersisa, sahabat suara ya. Jadi pastikan keuangan kamu masih aman di 2 minggu selanjutnya. Dan tentunya yang ngarepin Jumat datang, alhamdulillah akhirnya Jumat juga, sahabat suara ya. Gimana kesehatannya? Ada yang batuk? Berdebu banget loh jalan. Jadi buat kamu yang roda 2 atau roda 4 ya juga kan, pasti keluar juga kan. Jangan lupa masker ya, masker penting banget, sahabat suara. Dan kali ini kita lanjut lagi topiknya adalah tentang menjadi dewasa. Waduh. Siapa yang sudah merasa dewasa itu ternyata semelelahkan ini?

0: Agak itu banget ya, agak kasihan ya. Tapi memang ternyata orang tua kita juga dulu kayak gitu kok perjuangannya. Kita aja kayak minta-minta uang terus, tapi ternyata mereka pusingnya ada, ya kan, lelahnya ada. Terus kayak bingung kok orang tua dulu, apalagi khususnya ayah ya, suka keluar kota. Ternyata emang berat ya keluar kota, dinas, ya kan, meninggalkan keluarga. Jadi salut lah untuk para tulang punggung ya, yang sedang bekerja untuk anak dan juga istri, atau untuk anak, istri dan ayahnya bekerja.
1: Betul sekali. Ini menjadi dewasa ternyata secapek itu, setulang punggung itu ternyata.
0: Betul.
1: Kita pikir waktu kecil kan kayaknya happy deh kalau jadi orang dewasa.
0: Gitu. Ini ada siapa nih? Lain ya tadi, ini Angel ya.
1: Hari ini kita bacain nih.
0: Ada Arif. Ah, ada siapa?
1: Arif dulu deh.
0: Arif dulu.
1: Tadi Arif di bawah. Nah.
0: Di play hari Arifnya, menurut aku yang paling mewujudkan itu ternyata teman makin lama makin susah diajak kumpul. Karena ada kesibukannya masing-masing. Iyalah.
1: Iya.
0: Dulu enggak punya istri, sekarang ada istri, Bro.
1: Betul. Dulu kita kumpul karena kagak ada duit, sekarang kagak ada waktunya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon

0: terpadu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: katanya lagi flu, cepat sembuh ya Aura ya.
1: Cepat sembuh Aura, tapi Aura kenapa nanyain Adi aja? Kamu enggak nanyain kabar aku.
0: Iya nih kamu sih milih milih pilates pada siaran. Aduh.
1: Jangan kayak itu, di aku belum pernah lagi pilates.
0: Membuat kelenturan badan ya.
1: Iya betul sekali. Kali aja aku bisa jadi manusia karet setelah itu.
0: Aduh.
1: Cita-cita Aisyah. Aduh. Jadi manusia karet.
0: Jangan. Sobat suara, kita lanjut lagi dan kita mau ngasih tahu kalau udah Isa ya. Untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya, sahabat suara, gimana kabarnya yang baru dengerin kita? Tema kita kali ini adalah tentang
1: menjadi dewasa
0: sahabat menjadi suara. Dalam sekali ya.
1: Seperti lagunya Ghea ya. Menjadi dewasa kukira menyenangkan.
0: Wah, ternyata
1: bagi itu berat.
0: Lah, itu dia sahabat suara.
1: Kalau bisa kembali kayaknya aku kembali jadi anak-anak lagi. Terus tapi aku udah tahu trik-triknya.
0: Iya, udah bakal ya, kata orangnya udah bakal.
1: Iya, oh habis ini aku akan kesini gitu.
0: Tuh Kak Isa mau burger katanya, kata Aura.
1: Nih Aura,
0: burger cut, enak tuh burger cut.
1: Iya.
0: Burger cut.
1: Burger cut.
0: Cut. Kayak itu aja.
1: Cut.
0: Untung tagline.
1: Tagline-nya Stumat Banar.
0: Ada deket dulu. Ingat dia punya hanya cuma satu dulu di Simpang Kuripan kalau ada salah.
1: Oh itu yang pertama di situ.
0: Insyaallah.
1: Aku tahunya di sini, Bang.
0: Baru dia ke nih yang
1: dekat sini Lingkar Lapan. Selatan.
0: Terus dia Lover. Di Pramuka.
1: Pramuka juga ada.
0: Ada tuh.
1: Itu kah? Aku madangi lagi nih tadi. Dah sekalinya aja.
0: Enggak tahu aku.
1: Di mana tadi yang pertama yang jari kamu tadi?
0: Yang di Simpang Kuripan.
1: Di mana Simpang Kuripan tuh?
0: Kalau kita dari arah Ayani masuk ke Kuripan tuh belok kanan mau ke Petran. Gitu. Kalau enggak salah ya, benar enggak sih? Gitu. Kalau konfirmasi dah, ikan burger cut.
1: Kalaunya bujur, burger cut akan ngasih kita
0: isuk.
1: Iya.
0: Tuh deh, malah saya tadi kan beli apa? Menu apa?
1: Aku tadi beli yang ada cheese-nya.
0: Burger cheese-nya ya.
1: Apa tadi namanya, lupa aku. Itulah pokoknya.
0: Nah, itu.
1: Lumayan lah ya untuk mengganjal perut di malam-malam ini, sahabat suara. Betul. Semoga kamu juga makan malam ya. Yang lagi mencari makan malam di malam hari ini, lagi sama keluarga, biasanya hari Jumat kan, besok udah libur juga.
0: Iya, Sabtu Minggu kan, libur sahabat suara.
1: Waktunya untuk berkumpul dengan keluarga, anak-anak nih yang baru aja masuk sekolah. Jadi hari ini dikasih yang happy-happy.
0: Kayaknya banyak yang capek juga mungkin ya, sekolah nih, anak-anaknya kaget setelah libur panjang. Masuk sekolah lagi gitu.
1: Oh, yang baru masuk di jam SD.
0: Iya, nah itu lucu banget tuh. Ada teman aku. Aku lihat Instastory-nya anaknya tuh pas dijemput dia ketiduran. Aduh. Terus.
1: Oh ya, ketiduran di mana?
0: Di mobil.
1: Oh, setelah
0: kayak
1: dijemput.
0: Kayak tepar-tepar gitu lah. Lucu banget.
1: Capek. Kemarin aku ada juga ngeliat
0: terus hari orang. Kedua baru si umanya yang guring di belakang anaknya nyupir.
1: Banyak bang. Oke, ini gajar. SD itu jadinya bertambah tugas lah menyetir.
0: Uyuh.

0: Kakak, kakak kan pinter nih.
1: Ada maunya nih.
0: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
1: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
0: Yeay, itu mah tahu.
1: Terus?
0: Tapi ada nggak investasi?

0: Si yang pas.
1: Tentunya investasi yang pasti ya Skinvestasi.
0: Skinvestasi? Apa tuh?
1: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
0: Oh.
1: Karena vitamin A, E dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
0: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin, jangka panjang dan hasilnya pasti, ya Skinvestasi.
1: Benar.
2: Makasih Kakak Pintar. Dan galak, Bu.
3: Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara. Vika nanya ya, karena temen banget kalau aku pakai baju batik, sasirangan gitu ya.
1: Iya. Biasanya aku, kan ini kan pakai baju you can see.
0: Weh, betul sekali. Pakai you can see tapi berjilbab. Biasanya pakai baju
1: casual. Ada yang salah, ada yang salah dengan kamu
0: ada
1: ya.
0: Ada yang salah dengan aku.
1: Iya.
0: Iya, hari ini aku tuh baru aja selesai bersiaran.
1: Bersiaran. Kita kerja apa lagi bersiaran?
0: Aku bersiaran.
1: Liputan
0: dengan,
1: tadi ya, liputan.
0: Enggak, aku live tadi.
1: Tadi live, oh iya iya iya.
0: Siaran iya. Di audio visual. Nah kalau ini kan audio, tapi visual juga sekarang di TikTok.
1: Iya.
0: Pokoknya kita ngikutin zaman lah.
1: Betul.
0: Zaman maunya apa, kita turutin.
1: Apalagi nih ya, nanti kalau mau nonton Piala Dunia Sahabat Suara, Aisyah akan jadi MC-nya nih katanya.
0: Waduh, berduet kita bersama dengan Amang Rama. Nah Amang Rama kan ada di sini, yang mencari Amang Rama kena di...
1: Di insya Allah nanti di TPRI berarti?
0: Bukan. Kita nanti akan ada di 0KM insya Allah.
1: 0KM ya.
0: Iya. Ini infonya semoga valid ya.

0: Amin. Sudah tersambat nih kira.
1: Dari Dispora ya kita lihatlah nanti acaranya seperti apa, karena itu memang semalaman di.
0: Oh, semalaman acaranya.
1: Pokoknya sampai subuh lah pokoknya. Pabilanya kena adu penalti, ya kan kita kan tahu.
0: Sampai subuh ya.
1: Sampai subuh, iya, sampai kita temukan siapa pemenangnya. Betul, antara Argentina atau Spanyol.
0: Tidak ada yang menang, jadi wasit. Kalian semua.
1: Tidak ada yang menang.
0: Seri.
1: Aku aja yang menang, jadi wasit.
0: Oke, sahabat suara, udahan dulu ngobrolnya. Setelah kita lanjut lagi di Kirim Salam.
2: Gimana? Seru kan ngobrolnya? Nanti kita ngobrol lagi ya. Biar bisa tidur nyenyak dan mimpi enak. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
0: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam. Balik lagi sahabat suara malam ya. Temani kamu di malam hari ini ada Adi dan juga Aisyah.
1: Betul sekali Aisyah, harus begitu ya.
0: Ayo iya toh.
1: Makar ijul hurufnya bagus ya. Ini sahabat suara di Kirim Salam kali ini kita mau ngajak kamu juga selain berkirim salam juga ngajak kamu ngitung uang di dompet.
0: Kenapa tuh?
1: Karena nih sahabat suara, kata Otoritas Jasa Keuangan alias OJK, katanya nih total utang pinjol di bulan Februari ini ada 100 triliun lebih.
0: Wow.
1: Di mana ini meningkat dari tahun sebelumnya. Berarti banyak, lebih banyak orang yang ngutang ya.
0: Mungkin karena kebutuhannya ya, apalagi yang mungkin maaf banget yang PHK.
1: Iya, betul.
0: Mau enggak mau, padahal enggak ada niat, tapi karena mau enggak mau gitu kan.
1: Mau
0: enggak
1: mau karena kebutuhan tadi ya, ekonomi, belum lagi harga-harga sudah naik,
0: nah,
1: ya kan. Gaji
0: dia
1: tidak kunjung naik soalnya.
0: Nah, itu dia sahabat suara. Kita mau nanyain kamu sahabat suara. Kalau kamu sendiri gimana manage uang biar enggak sampai pinjol,
1: ngutang
0: atau yang lainnya sahabat suara. Kasih tahu dong, ceritain di 0811 993 3901.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu dengan lagu Ed Sheeran, kayaknya bagus sekali ya. Photograph, kangen sama seseorang mungkin di malam hari ini.
1: Photograph ini masa-masa kuliah.
0: Masa-masa kuliah kan?
1: Kangen jadinya masa-masa kuliah, masa-masa habis dari kelas. Terus ngumpulin, ngobrol sama teman-teman. Aku biasanya ada payung gitu kalau di visit.
0: Kayak tempat santainya ya, gitu ya.
1: Iya, tempat santainya. Kayak yang di FKIP juga.
0: Iya.
1: Yang di Ungu itu apa?
0: FKIP. Apa sih kamu nih?
1: FKIP pasti
0: yang di mukanya ya.
1: Bahasa Inggris
0: kan?
1: yang ada payung-payung itu.
0: Nah itu.
1: Gitu. Terus ngumpul di situ, ngobrolin tentang tugas. Habis itu ngafe.
0: Wush, gila. Kafe kemana dulu, Kam?
1: Sekalinya kisahnya cak kafe.
0: Apa, hula-hula?
1: Enggak, bukan. Kita ke SBC.
0: Ah, SBC.
1: Anak visit tuh pasti SBC. Mau
0: biawak lagi, Kam.
1: SBC, anak-anak PGSD. Padahal tuh kan kafenya, kafenya lagi kafetaria ya.
0: Kafetaria, semuanya kesana, ya.
1: Tapi
0: kan?
1: Tapi FKIP, kamu juga ke situ?
0: Kesana, karena kan FKIP ada FKIP 1 dan 2. Kamu kan di tengah tuh fakultas kamu. Oh. Biasanya kalau apa namanya, kalau di kuliah ada kelas di sana kayak FKIP. Ada Everyday is Happy Day.
1: Halo, selamat.
0: Lama sekali tidak gabung,
1: tidak
0: Everyday
1: gabung,
0: ya.
1: Everyday.
0: Everyday ada update Rama, alhamdulillah anaknya sudah melahirkan.
1: Eh salah, bininya dong sudah melahirkan anaknya.
0: Anaknya sudah melahirkan, anaknya sudah lahir, Everyday.
1: Amunnya anaknya sudah melahirkan, yeah. Berarti Rama tuh bener.
0: Itu dia, alhamdulillah Everyday ini sering gabung kalau TikTok dia.
1: Betul, sering beberapa kali gabung juga.
0: Tapi dia keluar deh kayaknya nih.
1: Kemana kalau bah lah? Nyer masuk.
0: Nyer masuk.
1: Iya, gabung juga sahabat suara yang lagi dengerin kita di mobil, ya kan? Kalau mau ngeliat kita juga boleh di TikTok kita di @adifebrian_ ataupun juga di @aisyairia ya.
0: Rekawa kak Om, mau lagu apa Everyday?
1: Boleh, kamu mau
0: lagu apa?
1: Everyday is Friday.
0: Everyday is Happy Day.
1: Salah.
0: Everyday
1: is Happy Day.
0: Aisyah besok ada rencana apa Sabtu?
1: Aku besok siaran.
0: Terus apa?
1: Aku siaran terus aku ke Banjarbaru.
0: Oh, ke Banjarbaru. Ada event.
1: Ada celebrate gitulah.
0: Wait. Celebrate siapa teman-teman?
1: Teman aku baru sidang tesis gitu.
0: Oh, jadi makan-makan gitu kali ya?
1: Ya kita tunggu aja lah apa yang akan dia lakukan besok hari. Cuma karena cuma ada undangannya doang kan.
0: Oh, diundang.
1: Iya, diundang. Kita enggak tahu apakah dia nraktir atau ternyata
0: harusnya lah.
1: Ya, tolong ya Karina dengarkan
0: masing-masing,
1: ini.
0: Bayar masing-masing, luput banar sih namanya.
1: Padahal mau makan, guys, Jar. Aku habis selesai sidang.
0: Siapa
1: nih.
0: Namanya lu?
1: Rida.
0: Rida, luput banar dai. Amun nikam kada menraktir dai.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting

0: Si terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi. Ada every day is happy day. Senang hey. Sekali.
1: Awak kira Ute itu udah bisa terbuka aja.
0: Ilah, ini ke traktor tuh Ute juga ya kalau disingkat ya.
2: Mujur sapi. Ada salah.
0: Sapi pulang udah disambat.
2: Kita
0: ada Aldino. Sapa
2: juga Aldino yang jauh-jauh dari Kota Baru.
0: Aldino
2: nih. Dia kerja di mana tadi? Poltek
0: KTB.
2: Kota Baru.
0: Alhamdulillah ada Roy juga. Ada Al-Qayyum. Boleh request di Aldino, mau request lagu apa Aldino?
2: Boleh, mau request lagu apa?
0: Mumpung Rayuan Pulau Kelapa kah?
2: Waduh, ya. Walaupun malam hari ini ya. Jadi sendu-sendu kita.
0: Mau kira Ute. Kalah Aldino Friday ini. Ada juga
2: ada Esther. Ini ada tarus jawabannya tuh, nah senang kita.
0: Iya. Udah makan kah everyday? Atau kamu yang lagi dengerin kita sahabat suara masih bingung mungkin makan apa malam ini?
2: Atau masih bingung juga untuk ngutang, karena tema kita hari ini ngebahas tentang utang ya.
0: Nah kita baca ini, ada siapa? Ada Cahaya.
2: Ada Cahaya. Cahaya ini sama gak sih sama Cahaya yang gabung di TikTok kita?
0: Cahaya ini mukanya 5.

0: gak sih?
1: Kenapa?
0: Lima cahaya.
1: Wih. Lima cahaya kan tuh. Kita sepil terus nih, gak mau masuk.
0: Gimana cahaya?
1: Nah kalau kata cahaya, tadi kan kita nanya nih ya, kasih tahu nih kalau kamu itu gimana cara manage uangnya biar gak sampai ngutang sahabat suara. Kalau kata cahaya, hidup sesuai kemampuan aja. Kalau ada uang lebih ditabung, misalnya punya uang 100 terus dipakai 50, ditabung 50, itu pun dipakai buat yang penting-penting aja katanya.
0: Nah, setuju sama Cahaya. Terima kasih Cahaya ya. Kalau Aisyah ya gimana memanage-nya?
1: Memanage-nya sesuai dengan pemasukan kalau aku. Karena kan kita fluktuatif ya. Pemasukan kita. Jadi kalau pemasukan kita lagi sedikit, ya pengeluaran kita dihemat-hemat lah. Jangan sampai menurut aku kita tuh jadi apa namanya?
0: Konsumtif.
1: Iya, terlalu konsumtif. Terus juga kadang kan gaya hidup kita ya yang terlalu.
0: Katanya kamu tiap hari harus ada makan all you can eat ya.
1: Nah aku begitu memang.
0: Keren sekali.
1: Terus makanan aku kan western semua tuh.
0: Iya betul.
1: Jadi aku tuh kadet.
0: Pagi-pagi katanya harus breakfastnya di ini apa namanya hotel ya kan.
1: Aku makan gudeg aja tapi di hotel. Oh makan nasi uduk aja tapi, oh,
0: tapi ke hotel. Terus siangnya you can eat ya kan.
1: Aku kadang bisa kalau mandi tuh kadang di kolam renang.
0: Buang kan. Malamnya baru nasi talib.
1: Padahal nasi talib jualannya pagi hari, kadang malam hari.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
5: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscan.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth.

0: dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Balik lagi Sobat Suara di malam hari ini ada Putri Samara.
1: Halo Putri yang lagi pulang kampung.
0: Iya.
1: Karena nih perkuliahan lagi libur kan. Kalau nggak salah masuknya bulan apa sih? Bulan Agustus September ya?
0: Oh lama berarti liburnya ya?
1: Iya kan perkuliahan masih dalam tahapan ini penerimaan mahasiswa baru kalau nggak salah. Iya kan? Iya nggak sih Putri?
0: Ada tahu aku cepu Putri aku pada kuliah. Makanya kamu tadi mengaku kuliah.
1: Putri kuliah di ULM.
0: ULM.
1: Apa tadi dia? Pendidikan bahasa
0: militer.
1: Salah. Pendidikan khusus. Betul kan?
0: Pendidikan khusus ada Vika juga, ada Aldino.
1: Yes, mereka ini lagi reunian karena mereka berasal dari Jaksel.
0: Agustus kakak dimulai katanya. Oh, Agustus keren. Bentar lagi dong bulan depan ya. Ada Paloi Barbusa, mangaran Paloi Barbusa.
1: Takut banget aku ada barbusanya.
0: Iya, betul.
1: Seperti ular. Keingatan lagu itu aku timbul.
0: Lagu halo Kak.
1: Lagu hello.
0: Halo. Halo. Hello ya. Aku libur maba lagi PPKMB Agustus akhir masuk. Oh, Agustus akhir. Oh, lagi maba. Ini ya, lagi ospek orang-orangnya.
1: Iya, betul. Ospeknya di
0: Kak, aku mau Agustus tebakan ospek. Deh, minuman Ratu Mesir apa?
1: Minuman Ratu
0: Mesir.
1: Mesir. Apa ya? Minuman Ratu Mesir. Ratu Mesir itu kan apa sih Balkis?
0: Dah nyerah deh Gap, dah.
1: Nyerah dah.
0: Balkis. Jawabannya adalah Cleo.
1: Oh, Cleopatra.
0: Iya tuh. Itu dia.
1: Ini pertanyaan-pertanyaan MOS biasanya.
0: Banyak. Iya, kangen juga ya masa-masa kayak gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Betul. Terus MOS itu biasanya juga ini di ditaruh lah di baju kita di pampang gitu. Toto artis yang mirip kamu siapa?
0: Aku sih kada suka gitu. Ada suka aku.
1: Aku kayak gitu di jadi disuruh.
0: Kamu siapa? Kamu mirip siapa?
1: Aku mirip Asmirandah. Coba kamu lihat aku.
0: Dengin lah, kita lagu gin dulu lah.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara, ada Bang John, ada Abai.
1: Halo Bang John, barakallah Mas Rama, selamat pebila melahirkan Mas Jah. Pian pebila melahirkan.
0: Pian pebila melahirkan Mas Ulun, kada melahirkan Ulun.
1: Adi udah hulu sudah melahirkan semalam, sudah berapa tahun dia?
0: Sudah Ulun.
1: 15 tahun kah sudah anak
0: ikam? Umur Ulun 30, anak Ulun 29 tahun.
1: Waduh, beda setahun nih lo anak lah. Hanyar aja seumur setahun umur anniversary-nya dikawinakan kumitannya.
0: Parah sekelas udah anak. Bingung.
1: Jangan kamu kada naik kelas. Jangan kamu kada naik kelas sekelas.
0: Parah lagi sekelas lo anak. Oke sahabat suara, selamat menikmati besok weekend-nya. Terima kasih udah menemani, ya kan?
1: Betul sekali, besok weekend jangan kemana-mana, channelnya tetap sama 90,1 FM, utamanya jam 11 ya.
0: Iya, tuh ada Bang John, katanya baru pernah lihat tuh sama kamu Aisyah.
1: Halo Bang John,
0: Inggi,
1: aku
0: Bang
1: Aisyah. Yang biasanya jadi, ya begitulah.
0: Iya, dan kalau hendak melihat Aisyah, itu weekend.
1: Iya,
0: jam 11 sampai
1: jam 3.
0: Tapi sering nih nanti nih. Apa kalau apalagi Rama masih cuti kan. Gitu. Nanti Aisyah beberapa kali juga
1: jahitan
0: siaran.
1: Jahitan Rama soalnya belum kering kan?
0: Betul.
1: Jadi kita ya udahlah. Jahitan anu kan di penyakit apanya semalam tuh?
0: Bengusan.
1: Usus buntu.
0: Bengusan ya sampai apakah pulang pusing pala. Sering yang sering di pagi kuis kalau lain tuh Aksesa.
1: Aksesa.
0: Kalau ini Aisyah.
1: Kita weekend.
0: Iya, beda orang. Sahabat suara, kita udahan dulu ya. Jaga kesehatan kamu dan terus dengerin Iswara Banjarmasin
1: 90,1 FM, suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FMI, suara-suara warga Indonesia. Masuk di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam di hari ini. Seperti biasa, awal-awal jam siaran gue, boleh dong update-update traffic info, mood lo, boleh apapun itu ya. Tinggal WhatsApp aja ke iSuara di 0816 114 1014. Abis ini gue bacain WhatsApp lo ya.

dari sahabat suara yang sudah masuk di WhatsApp Suara di 0816-114-1014. Ada Noval. Udah sampai rumah nih bang, tinggal masak Indomie aja. Enak banget ya, kalau abis pulang kerja masak Indomie tuh mantap coy. Kemarin gue abis cobain resep Indomie baru ya, yaitu adalah mie goreng, tapi dia agak dibikin creamy dikit, pakai telur setengah mateng. Itu enak banget. Jangan lupa lo tambahin yang crispy-crispy, lo bisa pakai bawang goreng atau pakai nugget gitu misalkan. Atau crispy-crispy pakai peyek gitu, pakai peyek. Cocok. Noval, thank you update-nya ya. Ada Sinta yang masih di jalan Raya Semanggi nih, katanya macet. Apakah iya buat kamu yang masih di Semanggi, macet nggak? Ya udahlah, kalau udah sampai rumah kabarin ya Sinta. Boleh WhatsApp lagi. Apa agenda kamu nanti kalau udah sampai rumah? Buat kamu yang masih di jalan, hati-hati. Saya pengen tahu dong rutinitas kamu kalau udah sampai rumah tuh apa sih? Habis kerja gitu ya, polanya tuh gimana? Buka pintu, langsung rebahan. Atau kan ada juga yang gue tuh tipikal nggak bisa tuh pulang kerja langsung rebahan gitu tuh, gue nggak bisa. Gue harus yang namanya bersih-bersih dulu. Bahkan kalau istri gue itu makan dulu baru mandi dan sikat gigi, gue nggak bisa. Gue mandi dulu baru makan, baru saya sikat gigi. Gue pengen gue melakukan aktivitas di rumah tuh dengan fresh gitu loh, udah bersih gitu loh sahabat suara. Kalau lo gimana, kasih tahu gue di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, active fashion area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

pengen bacain respon dari sahabat suara mengenai rutinitas mereka kalau udah sampai rumah tuh apa. Ada Nando, kalau udah sampai rumah gue terbiasa untuk main PS dulu bang. Game yang lagi gue mainin sekarang adalah Fortnite. Sama kayak gue. Tapi katanya bener tau, kalau lo main game sebelum atau sebelum dan sesudah beraktivitas tuh kayak nge-refresh lagi otak lo. Kayak lo nge-gym, otot kan harus dipanasin dulu kan. Nah itu tuh dengan cara main game sahabat suara. Ada yang begitu. Sekarang ada dari Sarah. Kalau udah menyentuh rumah katanya dia itu harus masak dulu. Dia bukan tim yang jajan di luar. Bagus Sarah. Mungkin kamu visioner orangnya. Mungkin kamu juga ada yang dituju. Pokoknya apapun yang kamu tuju, apapun yang sahabat suara tuju secara finansial, semoga cepat tercapai. Semoga tidak ada barang-barang receh.

0: tangguh lewat di FYP kamu dan harus kamu beli ya. Semangat nabungnya.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026 tanggal 21 hingga 23 Juli 2026 mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita Benuan Hilir Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM, suara warga Indonesia. Hampir belibet gue. Masih barengan sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Lanjut siaran sampai jam 10 malam. Jadi jangan lupa di save nomor WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Ditunggu ya curhatannya.

101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Beryl Rasandavi masih nemenin kamu di Nongkrong Bareng Beryl. Bacain dulu WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk nih di WhatsAppnya Iswara yang lagi update. Bang Ber, akhirnya gue touchdown rumah gue di Bekasi. Hari ini macet banget katanya. Ya namanya juga malam Sabtu ya. Bahkan Iswara ini lagi ada agenda nonton bareng loh di Blok M. Kali-kali kita ketemu gitu ya. Buat kamu yang mengarah ke Blok M, sampai jumpa di sana sahabat Suara. Yang lain yang pengen update-update traffic info boleh banget tinggal chat Beryl aja karena sungguhnya gue butuh temen nih. 0816 114 1014.

0: 100% mata air alami.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Memainkan musik pilihan.
7: Pilihan. Suara.
8: Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia, ditemenin sama Beryl. Dan sekarang waktunya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Sesi curhat, guys.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oce, oce, oce, oce. Curhatannya ini udah masuk, tapi sebenarnya curhatan kemarin ya. Garing sekarang, Deng. Ber, dari Dian. Ber, gue punya dua sahabat. Bertiga selalu bareng dari kuliah. Sampai satu hari mereka berantem gara-gara masalah kerjaan. Yang satu bilang, yang satunya gak profesional. Awalnya gue mikir paling besok juga baikan. Ternyata enggak dong. Mereka sama-sama berhenti ngobrol. Yang bikin capek, dua-duanya tetap ngajak gue jalan. Tapi maunya gantian. Jadi selama hampir 3 bulan, gue kayak punya dua kehidupan. Ketemu A di hari Sabtu, ketemu B di hari Minggu. Sampai akhirnya mereka ketemu lagi di nikahan temen. Gue yang deg-degan duluan, jujur. Sama tau Dian, gue juga deg-degan nih denger cerita lo. Ternyata mereka salaman, ngobrol. Dan sekarang udah baikan lagi. Dari situ gue belajar, kadang orang yang paling capek di sebuah pertengkaran tuh justru bukan yang berantem. Iya benar. Yang paling capek itu adalah lo yang nengahin. Apalagi lo mau gak mau, jadi gak efektif juga kan. Lo jadi keluar kos lebih untuk ngeladenin mereka jalan. Karena kan lo jadi jalan dua kali gitu ya. Yang biasanya lo jalannya bertiga langsung bret, sekarang jadi kepisah. Semangat terus ya nyamuk.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi, pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

101,4 FM suara suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril sudah harus sampai di penghujung acara. Kita akan ketemu lagi di minggu depan, sahabat suara. Beril siaran dari jam 8 sampai jam 10 malam setiap hari Senin sampai Jumat. Terima kasih buat kamu yang nemenin aku yang di jalan, hati-hati, jangan ngantuk. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you next week. Bye.

0: masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: kayak penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wow, gak bangun-bangun itu pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau
0: bacain
1: WhatsApp lagi ya?
3: Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11 Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus?
0: Iya.
1: Kalau di lapangan
0: gitu. Sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Nah,
0: emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya kan.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
1: Oh, jadi gini.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: 92 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin.
0: Sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan. Yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif, gak berfungsi.
3: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
4: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa Pak?
0: Dia ke bawah terus.
3: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
0: Nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
0: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi nih ngomongin.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
2: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
6: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
7: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids. Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.